0: Ku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kito Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Pelo I, acara selanjutnya.

Hey sayang, apa kabar hari ini, bagaimana? Apa pekerjaan? Semua aman-aman kah? Maaf, Satria bisa jadi apa yang kau mau.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan

harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Gak, nanti. Iki penyaga, kupa. Ya jangan main lagu, aku.

0: Kayu gak bubur nung hijau, hijau pakai bayi hoyo, udah jauh, siap ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Ayo, nanti bola pun lagu nih, jauh,
1: iya.
0: Sai, Ricky Mak, bola ga?
1: Sai, juga bono, sekali ya.
0: Sai, ga.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Seperti biasa, setiap pagi di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada obrolan komunitas ya. Dan senang sekali nih, hari ini kedatangan nih, iya, anak muda, masih ganteng ya, aktif pula, wah, di organisasi kepemimpinan. Jadi buat teman-teman yang mau lihat langsung, kita juga live streaming di YouTube kita kan Kelompok Palembang ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman dulu yang mau tanya-tanya, boleh kesana langsung. Jadi hari ini kita bakal ngobrol ini sesuatu yang dulu tuh sangat dekat ya dengan dunia mahasiswa ya. Bagi yang pernah kuliah mungkin ini mah karena sehari-hari dulu. Tapi kan zaman berubah ya. Kita mau tahu nih kalau sekarang gimana gitu. Jadi ini berkaitan dengan organisasi, pemimpinan, dan bagaimana mahasiswa membentuk karakter dirinya melalui pengalaman berorganisasi. Karena menjadi mahasiswa itu bukan hanya tentang mengejar nilai akademik, karena di kampus kita mahasiswa juga belajar bagaimana caranya berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan persoalan, ngambil keputusan, bahkan belajar bertanggung jawab atas keputusan tersebut ya. Dan salah satu ruang menjadi tempat mahasiswa belajar hal-hal tersebut ialah itu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu sebenarnya seberapa besar sih peran BEM ini dalam membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa? Apakah aktif berorganisasi saja itu otomatis buat seorang itu jadi pemimpin? Atau mungkin ada tantangan lainnya yang kita nggak tahu tuh di belakangnya seperti apa? Jadi untuk membahasnya lebih jauh lagi, sudah hadir bersama kita nih sosok yang tentunya sangat dekat dengan dunia organisasi mahasiswa. Telah hadir di studio ada Andri Mana selaku Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Palembang, sekaligus koordinator wilayah Sumbaksel BEM seluruh Indonesia kerakyatan ya, Andri ya. Ini kayak agak hidup, coba agak dikit, coba
1: tes ini mbak,
0: enggak ya, coba kalau ini
1: tes satu nggak ya,
0: biar salah mengaiki mixernya ya.
1: Iya.
0: Jadi udah ada Andri nih ya, kita sapa dulu dong. Halo Andri.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sini macet.
1: Alhamdulillah lumayan macet tadi ya.
0: Macet ya, soalnya kan barengan sama anak sekolah ya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Tempatnya maklum. Kita masih asupan, kayak setika salah gitu. Mungkin untuk awal ini kita bisa nih kenalan dulu nih sama Andri. Andri boleh kenalin dulu dirinya ke pendengar kita, ke teman-teman kita di YouTube juga boleh ya. Tentang kegiatan Andri juga nih. Sehari-hari ngapain aja selain kuliah sama jadi ketua BEM gitu?
1: Ya, jadi perkenalkan, nama saya Andri Manan dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Program Studi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini ya keseharian saya selain dari kuliah, ya kita ada tanggung jawab sebagai BEM, yang dimana kita harus menyelesaikan program-program kerja kita dan tentunya menjaga kestabilan antara BEM dan universitas biar sama-sama baik untuk kedepannya.
0: Begitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih ya, boleh cerita juga, bawa banyak juga apa-apa Andri. Gimana sih awalnya Andri tertarik untuk terjun ke dunia organisasi mahasiswa ini? Apakah emang dari zaman sekolah tuh udah aktif atau baru pas jadi mahasiswa aja?
1: Jadi kenapa saya bisa terjun di organisasi itu awalnya tuh dari SMA.
0: Dari SMA ya?
1: Iya, SMA sempat menyalonkan sebagai wakil ketua OSIS dan jadi ketua OSIS kan. Nah dari situlah tertarik di dunia organisasi kan. Sampailah di detik kita kuliah, terus kita mengikuti dari himpunan skala prodi, BEM fakultas, hingga di saat ini di BEM universitas.

0: Tapi kalau dari PGRI itu kebanyakan yang terjadi itu setelah menjadi presma dia tidak menyalonkan kembali.
1: Oh, iya.
0: Ya karena kadang tuh kan kita ada fokus di akademiknya, kita mau tugas akhir kuliah, fokus di situ sih kebanyakan. Lebih dialihkan ke kawan-kawan atau adik-adik penerusnya seperti itu.
1: Jadi kaderisasi juga.
0: Ya kaderisasi juga termasuknya kan.
1: Tapi kalau misalnya itu sejak awal emang Andre udah punya keinginan pengen jadi seorang pemimpin kan? Atau justru gara-gara pengalaman organisasi sebelumnya yang kemudian dibentuk Andre tuh pengen jadi pemimpin?
0: Kalau dari Andri sendiri tuh awalnya tuh berawal dari OSIS itu tadi ya. Nah dari OSIS tuh menarik nih, jadi pingin jadi pemimpin juga kan. Nah disitulah pendalaman-pendalaman itu, jadi pingin jadi setiap di organisasi kalau bisa jadi pemimpin.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang BEM ya, kan sebagian mahasiswa mungkin melihat BEM ini cuma sebagai organisasi yang ngadakan kegiatan kampus nih
0: ya.
1: Masih di pangsul mata. Tapi kalau menurut Andri sendiri sebenarnya apa sih peran dan fungsi BEM bagi mahasiswa dan lingkungan kampus?
0: Menurut saya sendiri untuk BEM itu sangat kompleks. Dia tuh bisa dikatakan seperti miniatur pemerintahan Indonesia. Nah jadi di situ tuh kompleks dari segi pengambilan keputusan, kebijakannya tuh memang harus kita pikirkan benar-benar. Dan impact dan resikonya tuh apa kedepannya. Terus BEM juga tuh nggak cuma bikin program kerja, tapi dia selalu eksistensi di advokasi, di sosial, dan kita selalu pro pada masyarakat dan mahasiswa.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, seberapa jauh sih BEM ini seharusnya hadir dan kasih dampak bagi mahasiswa?
0: Kalau BEM tuh memang seharusnya sangat-sangat jauh ya. Kalau bisa dikatakan tuh 100% lah, karena kita kan dipilih oleh mahasiswa, jadi kita harus mementingkan kepentingan mahasiswa.
1: Demokrasinya jalan ya. Ya
0: betul.
1: Enggak matiin deh ya. Aku tadi enggak ngaca tapi enggak sengaja itu. Jangan pinter tolong ya nanti. Tapi tema kita hari ini kan peran BEM dalam membentuk karakter kepemimpinan.
0: Ya.
1: Kalau menurut Andri, apa saja sih karakter yang kepemimpinan ini yang paling banyak terbentuk ketika seorang mahasiswa aktif
0: BEM? Yang pertama itu disiplin. Tanggung jawab, sama dia itu bisa berkomunikasi, menerima informasi dengan baik. Itu yang sering.
1: Itu tiga pilarnya ya?
0: Tiga pilarnya.
1: Disiplin, tanggung jawab, komunikasi
0: ya.
1: Dari tiga pilar itu ya. Kalau misalnya nih, karena kan orang itu gak bisa semuanya perfect tuh kan. Gak
0: ya.
1: Bisa semuanya tuh kayak dibabat habis skill-skill itu. Ada yang dia komunikasinya baik, tanggung jawabnya baik, tapi kurang disiplin. Ataupun ya salah dua lah gitu. Itu gimana tuh kalau misalnya ada yang seperti itu? Kita kan manusia biasa nih ya. Apakah harus dipaklumi menurut Andri?
0: Kalau kita menyingkapinya itu seperti kita kadang tuh, kita kan di BEM ada pelatihan-pelatihan itu untuk kader, untuk pengurus, yang dimana tuh mengasih penyegaran untuk mereka, materi-materi sedikit. Dan kita sebagai pengurus juga, sebagai pemimpin juga mengingatkan untuk hal yang lebih baik untuk kedepannya. Memang tidak semuanya itu rata, tapi semuanya kita karena kita kan banyak yang berbeda ras ya, berbeda jurusan, berdua kebiasaan beda. Jadi kayak mana kita sebagai pemimpin tuh harus mengontrol pengurus kita sendiri kan. Walaupun ada yang memang ini ada yang kurang di sini, tapi kayak mana kita harus melengkapinya satu sama lain.
1: Tapi kan sebagai presma ya dan juga koordinator wilayah Sumaksel ini, tanggung jawabnya cukup besar. Berarti kamu juga harus ngambil keputusan.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana cara kamu buat mengambil keputusan itu? Karena kan ini menyangkut banyak hak ya, banyak suara. Dan kamu itu sebagai perwakilannya, itu gimana?
0: Yang pastinya kalau untuk mengambil keputusan untuk di ranah BEM atau di BEMC-nya itu, kita tetap komunikasi sama kawan-kawan seperti di lima wilayah. Kita kan kalau di BEMC nih, ada setiap, misalkan Sumatera Selatan ini ada koordinator daerahnya, Jambi ada koordinator daerahnya, Bangka, Lampung, Bengkulu, seperti itu. Kita komunikasikan dulu manajemen risikonya gimana, gimana, gimana kan. Terus kalaupun memang kita udah mutusin itu dan kita udah sepakat, baru kita sampaikan seperti itu. Begitupun juga di BEM Universitas, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sepihak. Kita ada pengurus inti, ada pengurus departemen, kementerian, dan yang lain. Itu harus dikomunikasikan semua. Kita kumpulkan, kita komunikasikan, kita musyawarahkan dengan baik-baik. Gimana sih

0: bagus atau tidak keputusan kita ambil, seperti itu sih.
1: Tapi kalau misalnya kita boleh intermezzo sedikit ya, beberapa kalau aku lihat zaman aku dulu nih, zaman aku ya sih lalu ya, maaf agak candu. Kan kita juga kemarin tuh sempat kena dampak asap, kabut asapnya luar biasa pada itu sekitar tahun 2015-2016 kan, dan BEM itu turun aksi, mereka menuntut gitu, menuntut gubernur kita untuk gimana nih solusinya. Nah tapi nih kalau sekarang nih, adakah dari BEM ya dan dari BEM si kerakyatan itu juga ya yang akan melakukan hal tersebut yang sama juga dilakukan sama teman-temanku pada 10 tahun yang lalu tuh kira-kira, atau sekarang masih ada sih gak, masih kajian tapi gitu?
0: Kalau untuk per hari ini kita sering mengkaji kan untuk perjalanan saat ini dengan kondisi Sumatera Selatan yang saat ini memang asapnya lagi banyak kan. Jadi kita saat ini sedang pendalaman mengkaji dan mengasih solusi konkret untuk pemerintah. Jadi kita nggak semerta-merta kita hanya aksi-aksi, tapi kita tidak menawarkan solusi yang konkret untuk pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi kami sempat mengkaji juga terkait permasalahan kabut asap ini. Seharusnya pemerintahan itu dari jauh-jauh hari memang sudah lebih aktif untuk mengondisikan kebakaran-kebakaran yang ada di lahan-lahan itu kan. Karena setiap tahun loh ini terjadi kan, ya, harusnya ya, sudah jadi pembelajaran bersama ya, kan
1: ya, apa? Oh bentar lagi event tahunan kita.
0: Iya betul. Agak sarkas kan. Jadi kan harusnya tuh sudah ada persiapan dari sekarang kan, atau dari jauh-jauh hari itu. Wah, ini memasuki bulan kemarau, seharusnya apa sih yang harus disiapkan kan, sehingga ketika memang sudah terjadi seperti ini kan, kita sudah siap semuanya. Kelihatan kalau per hari ini menurut saya sendiri di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ini, lumayan asapnya sangat tebal sekali kan. Seharusnya itu sebagai atensi tinggi juga sih untuk Sumatera Selatan setiap tahunnya.
1: Per awal bulan ini aja kita rata-rata nih, ya rata-rata di angka 200 ke atas kan ya, indeks kualitas kita tuh. Itu mungkin bisa jadi kita juga sebagai masyarakat awam nih, sebagai sipil ya,
0: iya,
1: minta tolong dong sama adik mahasiswa, tolongin dong kakak-kakak kamu yang susah napas ini. Tolong aksinya, kalau kami kan mau demo kan agak susah ya,
0: iya.
1: Kalau kalian kan ya gimana ya, kalian emang kan lebih aktif gitu, kalian juga pemikirnya tuh lebih cerdas lah dibanding kami-kami yang masyarakat sipil ini gitu. Jadi tolong ya di atensi dikit ya.
0: Nanti kita bisa di komunikasi lagi.
1: Nanti ya. Tadi dia katanya tadi intermezzo aja, tadi mah
0: yeah,
1: intermezzo aja. Jadi kita tahu juga nih, kalau di ruang kelas mahasiswa sekarang tuh kita dapat teori dan pengetahuan akademik. Tapi sementara di organisasi itu mereka tuh berhadapan langsung dengan berbagai karakter orang ya. Kalau menurut Amri, apa sih yang bisa dipelajari dari organisasi yang mungkin nggak kita dapat dari bangku perkuliahan?
0: Yang pertama, ini berdasarkan Andri ya. Ini kalau kita kuliah itu diajarin teori kebanyakan kan, tapi implementasinya kita di mana? Di organisasi, di BEM. Kita diajarin memegang suatu event besar nih. Tapi kita ketika mengambil kuliah, mata kuliah segala macam, kita belum tentu dikasih pembelajaran seperti itu. Kita dikasih pembelajaran tanggung jawab seluruh kawan-kawan. Kita dikasih pembelajaran manajemen waktu kita kan, manajemen risikonya gimana, mengelola event besar itu gimana. Itu sebenarnya banyak yang tidak kita dapat di bangku kuliah.
1: Nah dalam organisasi kan perbedaan pendapat itu pasti terjadi ya, bahkan kadang konflik juga nih, internal konflik gitu
0: ya.
1: Itu suatu hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bakal bisa dihindari juga. Jadi bagaimana nih sebagai seorang pemimpin ya, ini posisi Amir kan pemimpin presma kan ya,
0: iya,
1: yang harus menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dalam organisasi itu, harusnya bersikap seperti apa sih?
0: Pastinya setiap di organisasi itu ada dinamika dan konflik terjadi di internal kan. Kita sebagai pemimpin tuh harus secara tegas, profesional menyikapi semua konflik yang itu terjadi, yang dimana kita harus memikirkan dua sisi, gak bisa kita satu sisi yang pikirkan. Kita dua-duanya kita pikirkan, kita carikan solusi konkretnya. Kalau dari diri mana seperti itu kak mikirnya?
1: Tapi kan itu kan teorinya gitu
0: ya.
1: Tapi kalau misalnya Andrew sendiri pernah gak ngalamin situasi yang cukup sulit tuh dalam organisasi itu? Kayak apa ya? Misalnya kayak, mungkin ada beberapa anggaplah kita lagi ada event kan, ada event itu ada proker gede ini, proker art gede tahunan, kamu sebagai presma, kamu sebagai ketuanya juga, tapi ada mungkin ada beberapa hal yang di luar kendali gitu. Terus yang di luar kendali ini ternyata ini cukup signifikan menyenggol ke proker kalian gitu. Itu gimana?
0: Yang pastinya saya sebagai pemimpin itu mengumpulkan seluruh pasukan saya atau pengurus saya. Dalam artian kita tanyain satu-satu. Kita buat rapat dadaan. Kita tanyain ini evaluasi di mana nih kok bisa terjadi seperti ini. Ini di bagian tim mana kan? Ataukah di tim lapangan atau di tim yang lainnya kan? Atau di tim-tim yang memang krusial kan, di tim acara atau segala macam. Kita cari dulu permasalahannya di mana. Ketika sudah dapat di situ baru kita bisa nyimpulkan. Berarti di sini ada miskomunikasi, kesalahan dari tim-timnya yang memang sudah ditugaskan namun dia tidak menyelesaikan tugasnya.
1: Oke. Iya. Ternyata enggak semudah yang dibayang, mimpin mah nyuruh-nyuruh ternyata.
0: Enggak. Enggak semudah itu ya.
1: Enggak semudah itu ya, dulu walaupun masih tingkatnya masih dalam universitas tapi ini sudah diuji nih.
0: Iya, betul.
1: Konflik internal ya, dan segala macam tantangan hidup ya. Sekarang kita hidup di era modern, era digital, media sosial, informasi tuh begitu cepat nyebar, begitu juga dengan opini dan kritik. Menurut Andri, apa tantangan terbesar menjadi pemimpin mahasiswa di era digital seperti sekarang?
0: Tantangan terbesarnya itu ialah media.
1: Kenapa?
0: Karena kita tuh kan sering tuh sampai ke media segala macam. Terkadang tuh kan ada media yang memang beberapa tuh mengkritik kebijakan-kebijakan kita, terus kebijakan kampus yang di mana itu tuh kita sebagai mahasiswa dari PGRI, sebagai ketua BEM dari PGRI itu harus pintar-pintar mengasih informasi yang bijak juga ke mahasiswa PGRI. Kita ada mungkin kalaupun ada media yang memang sedikit atensinya tinggi, memang kebenarannya belum bisa dibuktikan segala macam, kita ada dari IG BEM Universitas atau dari TikToknya atau dari YouTube-nya, kita ada sampean atau pesan atau klarifikasi dari pengurus BEM-nya seperti itu sih. Karena untuk menetralisir info-info yang memang tidak benar.
1: Seperti itu ya. Tapi kalau menurut kamu ya, bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu menggunakan media sosial sebagai ruang menyampaikan aspirasi, tetapi tetap bertanggung jawab? Karena sekarang kan banyak tuh, ya kayak kemarin aja ada beberapa yang mahasiswa mungkin dia ingin menyampaikan aspirasi, tapi mungkin terlalu keras.
0: Ya.
1: Kerasnya dalam tanda kutip nih, kerasnya itu menurut kamu bagaimana?
0: Ya kalau untuk kawan-kawan mahasiswa yang pastinya bijaklah dalam menggunakan sosial media. Karena zaman sekarang ini nih sangat perkembangan media sangat pesat, informasi itu sudah sampai mana-mana. Jadi lebih bijak, lebih pahami undang-undang yang memang tertera di Indonesia. Jangan asal naikkan media tanpa kita riset terlebih dahulu. Nanti takutnya impact-nya kena ke diri kita sendiri sih.
1: Iya
0: ya, betul, betul.
1: Nah, dan juga nih, seringkali kan ada anggapan bahwa mahasiswa yang aktif organisasi itu akan kesulitan jaga prestasi akademik. Kalau menurut Andri, ini gimana sih cara seorang mahasiswa tuh ngebagi waktunya antara kuliah, organisasi, kehidupan pribadi, dan juga mungkin ada kegiatan bersosialisasi di luar juga?
0: Ya, jadi kalau menurut Andri sendiri terkait untuk pembagian waktu ya, manajemen waktu kita kuliah, kita organisasi dan sebagainya macamnya. Yang paling pertama, kita datang ke kampus ini tujuan kita kuliah. Jadi ketika kawan-kawan di luar sana ketika ada jam kuliah, alangkah baiknya kita kuliah dulu. Fokus kita di sini kuliah. Terlepas kita selesai melaksanakan kuliah, baru kita fokus di organisasinya. Nah, setelah kita di organisasi, mungkin kita ada kegiatan kita pribadi, terus ada kegiatan mungkin sosialisasi segala macam. Tapi yang paling utama menurut saya itu utamakan kuliah baru organisasi. Tapi tidak menduakan organisasi juga, seperti itu.
1: Tapi kita tahan dulu Andri ya, karena kita mau jeda dulu sejenak ya. Buat teman-teman dulu yang mau tanya ke Andri, bisa ke live chat YouTube kita @R4 Palembang. Tinggalin aja chatnya di situ, nanti aku tanyain ke Andri langsung. Atau bisa juga lewat WA kita di 0897 7884 884 ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Dan mahasiswa Universitas RRI Palembang, yeah, dan juga koordinator wilayah Sumbangsel BMC Krayata. Kita tadi udah announce juga buat yang mau tanya-tanya boleh ke YouTube kita, dan beberapa ada yang nanya juga. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya, dari Nur Isabel. Beberapa BEM di kampus itu kadang ada aja kak yang kontroversi. Gimana kakak menanggapi hal ini?
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik kan. Beberapa BEM di beberapa kampus sering terjadi kontroversi. Nah, kita sebenarnya mensikapinya tuh terkadang itu kan kita sebut sebagai oknum ya. Oknum dalam artian itu tidak semua BEM seperti itu. Itu ada beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan BEM ataupun melakukan hal-hal yang memang di luar nalar kita lah. Itu yang sangat kita antisipasi sampai detik ini. Itu aja sih kalau menurut saya, itu hanya oknum-oknum tertentu, tapi tidak semuanya ya.
1: Tidak bisa juga dia Pak di generalisir.
2: Ya betul.
1: Lanjut pertanyaan ada dari Chandra Fernando 151. Dengan isu BEM yang terkadang ada negatifnya, bagaimana cara kalian memberikan contoh kepemimpinan yang baik kepada anggotanya? Makasih. Sama-sama.
2: Baik, ini pertanyaannya menarik-menarik semua sebenarnya ya. Bagaimana kan terkait BEM yang saat ini kadang terjadi hal-hal yang teringin kita nunjukkan kepemimpinan kita yang bagus itu seperti apa kan kepada pengurus?
1: Ada itu ya, yang itu loh, yang
2: yeah, gitu ya. Ya kita harus tetap bijak, tetap nyampaikan ke pengurus juga harus bijak, dan dalam artian itu tidak semuanya seperti itu. Kita memang benar-benar di sini tuh memiliki tanggung jawab, integritas kita, loyalitas kita, nama baik instansi kita tuh di sini dijaga semua. Jadi tetap berhati-hati. Sering aku ngasih pesan kak ke teman-teman PGRI Palembang bahwasanya tetap berhati-hati dimanapun kalian berbijak, dan tetaplah berhati-hati ketika Anda menjalankan keorganisasian di intansi kalian masing-masing. Yang paling utama saat ini kita lah menjaga nama baik kampus kita kan, Universitas PGRI Palembang, seperti itu sih.
1: Terus juga dari Margareta Johana nih, kak tanya dong, putusan ini dari BEM kampus di Sumsel ini udah ada wacana belum ya untuk aksi terkait kabut asap? Jujur aku sebel sama pemerintah tapi gak bisa bersuara lantang, minta diwakilkan.
2: Pastinya ada. Kami sedang pendalaman kajian sama-sama kawan BEM Sumsel dan kawan-kawan BEM dari kampus lain kan. Bahkan dari 5 wilayah kita sudah kajian terus mendalam. Ketika memang sudah waktunya nanti kita bakal menyampaikan aspirasi itu sih.
1: Jadi tunggu aja mungkin dalam waktu dekat lah ya.
2: Ya betul.
1: Terus ada dari Gia Budianti. Ujung jurang nih. Siap-siap. Banyak mantan BEM yang akhirnya maju jadi wakil rakyat beberapa tahun kemudian, tapi saat udah di sisi pemerintah hilang sudah idealismenya pas zaman kuliah. Gimana menanggapinya?
2: Cukup mengerikan ya pertanyaannya. Ya, ya jadi ketika kita menjadi mahasiswa kan sempat mengutip dari salah satu tokoh dari Tan Malaka, itu kan keistimewaan yang dimiliki mahasiswa saat ini adalah idealisme kan. Nah, ketika kita berbicara beliau-beliau ini yang masih mahasiswa mungkin sama seperti kita, tapi menurut pandangan Andri sendiri, ketika dia sudah menyelesaikan kuliahnya, dia sudah berkiprah dengan tanggung jawab hidupnya masing-masing. Saya rasa itu kembali ke dirinya masing-masing sih, tanggung jawab ke dirinya masing-masing. Kalaupun dia masih mau menerapkan personalitasnya dalam berorganisasi, ilmunya dia dalam berorganisasi, mungkin tidak menghilang. Tapi karena dengan adanya posisi dia saat ini, yang mungkin memang itu sudah kerjaan dia sehari-hari, profesi dia sehari-hari, karir dia sehari-hari, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan kondisional dia waktu mahasiswa dan saat ini. Mungkin banyak faktor-faktor yang memang dia tidak seperti waktu saat dia menjadi mahasiswa.
1: Tidak sebebas waktu itu ya.
2: Iya, betul, ya. Betul.
1: Mungkin dulu sebenarnya pada saat dia kuliah mungkin ya namanya juga muda kan,
2: yeah.
1: Masih kayak wah ini salah,
2: yeah.
1: Ini salah, ini benar gitu. Kalau sudah masuk ke dunia ya masyarakat kayak seperti itu ya, gimana ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Kita putar butuh makan. Kalau mau idealisme agak susah gitu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Kita sama orang.
2: Iya.
1: Gitu. Yeah. Tapi kita balik lagi ke tema ya. Kalau kita ngomong tentang pemimpin, masyarakat itu pasti bayangin itu seseorang yang berada di depan dan memberikan arahan. Tapi kalau menurut Andre nih, seperti apa sih sebenarnya sosok pemimpin mahasiswa yang ideal itu? Apakah pemimpin itu harus selalu berada di depan atau justru harus mampu mendengarkan dan berjalan bersama anggotanya?
2: Kalau menurut Andre sendiri sih, yang mampu mendengarkan dari sampean kawan-kawan pengurus, dari mahasiswa, bahkan dari masyarakat, menurut saya itu pemimpin yang memang benar-benar mengedepankan kepentingan mahasiswa, masyarakat, yang memang kita itu tidak ada jarak antara pemimpin dan kawan-kawan mahasiswa di PGRI maupun di kampus-kampus lain kan, maupun di masyarakat. Jadi kita tetap responnya baik dan menanggapi, menerima sampaian-sampaian keluh kesah dari masyarakat. Terkadang tuh nggak harus kita jadi pemimpin tuh yang harus ada di depan, tetapi yang bisa mendengarkan dari orang-orang terdekat kita, orang di sekitar kita yang memang terkadang tuh kita tuh lupa atau gimana kan dengan kesibukan kita. Tapi itulah yang memang seharusnya tantangan menjadi pemimpin. Jadi kita jadi pemimpin tuh nggak, kita harus di depan, kita harus ada di semua lini tuh nggak. Tapi kita harus mampu mendengarkan terlebih dahulu. Itu modal menjadi pemimpin sih. Kalau kita nggak mampu menjadi mendengarkan, nggak mampu menerima informasi keluh kesah dari teman-teman yang lain tuh, saya rasa itu kurang. Karena kita kan mempunyai bisa dikata ke rakyat lah, mahasiswa lah, mahasiswa itu rakyat kita kan. Jadi gimana cara kita mendengarkannya itu supaya memang keluh kesah mereka di kampus maupun di masyarakat itu yang benar-benar disampaikan secara baik dan sesuai keinginan sih.
1: Jadi tidak harus selalu depan ya, bisa di dari samping, ya, bisa di dari samping karena memang bersamanya juga.
2: Iya.
1: Selama menjalani perjalanan sebagai presiden mahasiswa, apa pelajaran kepemimpinan terbesar yang Andre dapatkan sampai saat ini?
2: Pelajaran yang terbesar sampai detik ini ialah tanggung jawab. Karena menurut saya beban moralnya sangat tinggi ini kak. Iya, jadi itu ketika kita sudah berani melangkah mengambil keputusan yang dimana keputusan itu harus kita tuntaskan. Seperti saat ini menjadi presiden mahasiswa BEM PGRI, menjabat sebagai koordinator

0: tahun lalu, dan di tahun ini kita sampaikan kembali, kita kawal sampai memang benar-benar kepentingan itu, kebijakan itu memang berpihak kepada masyarakat.
1: Kita udah lewat 17 Agustus, padahal tinggal waktu udah jauh dari deadline sebenarnya.
0: Betul sekali.
1: Betul. Tapi sampai saat ini kita sebagai rakyat juga masih belum dapat apa hasilnya, apa gimana gitu, follow up-nya ya. Kita hanya kita bukan nuntut itu sebenarnya. Itu memang bersuara karena

0: masih banyak yang memang perlu dibenahi lagi sih, dievaluasi lagi sih. Evaluasi ya. Lagi ya. Sebenarnya bagus sih programnya, cuman
1: mungkin
0: pelaksanaannya kurang.
1: Diperhatikan.
0: Iya, betul.
1: Dan juga beberapa banyak yang mengambil kesempatannya.
0: Betul sih itu.
1: Niatnya baik.
0: Baik, bagus.
1: Kan saya niat baik, tapi kalau aksinya jelek ya enggak jadi.
0: Iya, betul.
1: Ya gitu mah usaha Tuhan lah. Satu hari itu. Oke, balik lagi deh, kita intermezzo dulu. Gak apa, kalian itu kita pengen tahu nih suara adik-adik kita di Biana nih, seberapa tangguhnya sih mereka dalam menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat sipil ini.
0: Iya.
1: Kan ini untuk organisasi ya. Karena kan tidak semua mahasiswa itu tertarik masuk organisasi. Ada juga yang merasa organisasi itu terlalu menyita waktu. Ada juga yang merasa dirinya tuh tidak punya kemampuan untuk jadi seorang pemimpin. Mungkin ada yang ingin Andri sampaikan kepada mahasiswa yang selama ini masih ragu nih untuk bergabung dengan organisasi, mungkin juga mau dipromoin benefitnya kalau ikut organisasi.
0: Kalau kawan-kawan mahasiswa yang mungkin mau bergabung masih ragu-ragu nih, menurut saya coba kalian pikirkan lebih baik untuk kedepannya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena ilmu yang kita dapat itu tidak di bangku kuliah saja, tapi yang paling penting per hari ini adalah implementasi kita dan yang karir kita itu, terus soft skill kita. Kita selalu kalau kita di organisasi itu kan atau di BEM itu kan selalu mengasah soft skill kita kan. Nah, itu menurut saya dan untuk kawan-kawan di luar sana, jangan pernah ragu, karena di dunia kerja pun gak jauh beda sama di organisasi. Soft skill ya, yang kita utamakan kan, sama keterampilan-keterampilan kita yang lainnya. Kalau untuk kawan-kawan nih yang mandang BEM nih kayaknya gak begitulah untuk dia kan, untuk beberapa mahasiswa nih mungkin memang itu fashionnya, kita tidak bisa memaksakan. Tapi alangkah bagusnya kita kan sebagai manusia ini hidup berkelompok kan, hidup bersosialisasi. Tapi alangkah bagusnya gabung ke BEM yang ada di kampus kalian masing-masing kan. Dan jangan lupa untuk mahasiswa PGRI kan, bentar lagi kita ada open recruitment besar-besaran nih kak. Anggota BEM Universitas PGRI Palembang.
1: Oh, untuk tahun baru. Ya?
0: Tahun baru, tahun depan. Jadi siap-siaplah untuk kawan-kawan kan.
1: Oh, udah mulai dibuka sekarang.
0: Ya mulai dibuka di sekarang, cepat ya.
1: Segera lancar dong kamu.
0: Bentar lagi sih sebenarnya ini. Bulan 12 kita sudah pergantian ini nanti.
1: Kalau habis lengser jangan ganggu ya. Ya Allah, semoga selamat saya. Mungkin ini agak pertanyaan nih ya. Enggak terakhir juga sih sebenarnya. Kalau misalnya Andre dikasih kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada mahasiswa Indonesia tentang kepemimpinan, kira-kira apa yang ingin Andre sampaikan?
0: Untuk sampaian dari saya, untuk kawan-kawan di luar sana, untuk mahasiswa se-Indonesia mungkin, yang paling utama tetap berjuang di garis yang benar, tetap suarakan suara rakyat, suara mahasiswa yang dimana per hari ini kita masih berjuang, masih berusaha bersama-sama membenahi Indonesia saat ini.
1: Aduh, kenapa ya? Ada aja. Lalu menurut Andri, melihat kondisi saat ini ya,
0: perubahan saat ini yang pastinya itu kita kan menuju Indonesia emas nih. Nah, yang pastinya dengan diiringi oleh sosial media yang sangat cepat, harapan saya untuk kawan-kawan mahasiswa yang akan datang nanti untuk kedepannya itu bisa mengasih terobosan-terobosan terbaru yang dimana tuh lebih menuju ke arah yang lebih baru seperti saat ini.
2: Do it.

0: cek satu satu ya. Ya betul. Untuk pesan untuk kawan-kawan di mahasiswa Indonesia per hari ini, tetap semangat berjuang, karena per hari ini kita masih berjuang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Pada saat ini Indonesia sedang dilanda banyak krisis, banyak permasalahan yang per hari ini belum bisa diselesaikan secara konkret. Jadi kawan-kawan se-Indonesia, tetap satukan suara, tetap semangat, tetap kita suarakan hak-hak kita yang dimana seharusnya Indonesia ini sudah menjadi Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas, kan seperti itu.
1: Benar, jangan sampai cemas ya.
0: Dan pesannya nih, pesannya untuk era yang saat ini kan, dan untuk era selanjutnya, kita ini menuju Indonesia emas dengan diiringi media yang saat ini sangat cepat, ada AI segala macam. Harapan kami itu dari kawan-kawan generasi penerus itu lebih lebih masif lagi lah untuk berikan di media, di segala kekreatifannya. Jangan sampai dengan adanya media yang saat ini sudah berkembang pesat, kita tertinggalkan seperti itu.
1: Itu closing statementnya dari Andre. Semoga apa yang Andre sampaikan ini kita jadi pelajaran bersama.
0: Ya betul.
1: Kita untuk obrolan kita di pagi ini, kita bisa lihat kalau ternyata organisasi mahasiswa itu bukan hanya tentang program rapat aja, program kerja kampus aja.
0: Ya.
1: Karena ada proses panjang di dalamnya nih, ada proses belajar berkomunikasi, belajar mendengarkan, belajar menghadapi perbedaan, dan juga ngambil keputusan, dan yang penting juga belajar bertanggung jawab.
0: Iya betul.
1: Akhirnya kepemimpinan itu bukan cuma tentang gimana kita memimpin orang lain, tapi juga gimana kita mampu memimpin diri sendiri. Nah, karena benar-benar terasa kita udah di penghujung obrolan komunitas pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Andre Mandan selaku Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Palembang dan Koordinator Wilayah Sumbaksel NEM Seluruh Indonesia Kerakyatan yang sudah berbagi pengalaman dan perspektif mengenai peran NEM dalam membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa. Dan tentunya semoga obrolan pagi ini bisa jadi inspirasi bagi dulur ya, khususnya teman-teman mahasiswa nih, bahwa jadi pemimpin itu tidak harus menunggu kita punya jabatan dulu.
0: Betul.
1: Kepemimpinan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, jadi berani bertanggung jawab, mau mendengarkan, menghargai perbedaan, dan memberikan pendapat manfaat bagi orang lain juga ya, itu termasuk dalam kepemimpinan. Saya Yohan pamit undur diri, terima kasih sudah menjadi bagian dari obrolan komunitas RRI From 4 Palembang di pagi ini ya. Juga jangan lupa nih, terus ikuti informasi dan program menarik lainnya di RRI From 4 Palembang, dan tentunya tetap jadikan RRI sebagai ruang untuk mendapatkan informasi, inspirasi, sekaligus berdiskusi. Saya Yohan bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya. Salam budaya.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama From 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Warna biru ni asuk pula.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kaleha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Beruntung.
1: Assalamualaikum Cik Ita.
0: Waalaikumsalam Cik. Alhamdulillah. Walaupun agak batuk-batuk dikit.
1: Agak
0: batuk. Asepan.
1: Untung tidak tu agak gigi ya.
0: Iya.
1: Cuma agak batuk-batuk.
0: Agak batuk.
1: Tak apa-apa. Tapi tetap sehat ya.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: terima kasih sudah hadir ke studio Perumpat TRR Palembang hari ini di acara kita Teras UMKM Muka gitu. Perdana ini.
0: Perdana.
1: Perdana.
0: Iya, salam kenal juga. Terima kasih kesempatannya juga akhirnya masuk juga RRI.
1: Di studio kan ya.
0: Iya.
1: Ini kalau kata wong tuh bangku anget.
0: Kursi panas.
1: Kursi panas. Saya duduk di situ. Oke, hari ini di teras UMKM Dodolor kayak ini persilakan baik kalau enggak bertanya langsung dengan narasumber kita ini lewat main WhatsApp. Lewat telepon ataupun juga melalui WhatsApp Perumpat RRI Palembang ya di 0713551656 atau lewat WA di 0897788484 ya. Pertanyaannya diatur di KBE. Nah, manis poir patisserie dengan manisnya rasa, manisnya usaha. Sekarang kita ngomong dengan Cik Ita. Mari Cik Ita.
0: Betul.
1: Kalau pendengar kita juga ada Cik Ita, dia di Sungai Lais dia. Nah. Ini Cik Ita yang balik kemana nih?
0: Balik ke Sekim.
1: Balik ke Sekim, berarti Swiss ya?
0: Swiss.
1: Sekitar
0: wilayah
1: Sekim. Oke, hari ini Cik Ita kita bahas tentang Monis Poir Patisserie. Manis rasa, manis usaha. Ini sejak kapan sih memulai usaha dan yang pertama yang terundang apa yang menggelitik bagi Cik Gaya yang ditanya itu adalah nama dari usaha ini adalah Monis Poir Patisserie. Apa maksudnya?
0: Sebenarnya itu dari bahasa Prancis, ya.
1: Wow.
0: Karena
1: iyo.
0: Mon Espoir itu kebetulan anak aku yang bikin.
1: Oh, Mon
0: Espoir terpisah.
1: Espoir.
0: Mon Espoir sebenarnya ngomongnya.
1: Iyo.
0: Karena kue ini kan dari Prancis sebenarnya asalnya, cek. Jadi iyo. Kebenaran anakku pintar gambar waktu itu untuk logonya itunya. Jadi apa ya yang bagus namanya nak ya dibikin sama dia artinya tuh harapan cek. Nah iya Mon Espoir itu harapan. Jadi yo sesuai dengan namanya jadi berharap yo ini yo manisnya rasa manisnya usaha tadi sebuah harapan iya
1: manisnya
0: usaha.
1: Nah ini artinya kue kekinian ya.
0: Iya sebenarnya kue kekinian. Iya,
1: Nah, memulai usaha dari tahun kapan nih?
0: Sebenarnya mulai usaha itu kurang lebih tahun 2024.
1: 2024 hampir 2 tahun lebih.
0: Oh, 2 tahun yang lada tapi tahun belum ini sekarang maksudnya.
1: Iya,
0: selaku yang ditekuni nian yang
1: total
0: cek. Kalau 2 tahun lalu tuh ya istilahnya ya kalau pas galak be Open PO, nah iyo cak itu. Iyo, iyo digelutinian karena dari anak kan.
1: Nah ngapa milihnya itu kue-kue kan kak atau kan kuliner ini kan macam-macam nih.
0: Iyo.
1: Kue,
0: iyo kudapan, dessert, tutup mulut.
1: Kopi.
0: Iyo, ada ceritanya cak.
1: Jadi siapa mau cerita?
0: Jadi kebenaran itu laki aku dulu bolak-balik Jakarta gawe karena naik pesawat adalah di bandara itu sebuah kue yang cuma dijual di bandara dan terkenal lah maksudnya tuh kue itu. Jadi anak aku tiap laki aku balik minta beli ke itu terus kan papa pokoknya nak lewat terminal itu kan jadi pokoknya harus papa harus balik lewat terminal. Cuma ada di terminal itu soalnya. Jadi tiap ke Jakarta balik bawa Palembang harus bawa kue itu kan. Pengen kue itu nak ke Jakarta nih yang dulu belum ada di Palembang dulu. Jadi kalau misalnya itu cak mano caronya.
1: Itu maksudnya dioleh-oleh di waktu itu ya.
0: Iya, cek tiap wong Jakarta biasanya
1: pasti
0: ke Palembang bawa itu biasanya. Jadi kan kita cak mano lah caronya. Nggak mesti ke Jakarta dong kita cak mano akhirnya aku belajar waktu itu nonton YouTube cari-cari cari-cari resepnya sampai yo berkali-kali lah sampai menemukan yang menurut anak aku ini loh rasanya sama mamanya Cak itu. Nah, dari situlah asalnya Cak.
1: Jadi di
0: R&D maksudnya kan. Cuman enggak rasanya. Cuma kurang ini, ya. Kurang ini Cak itu. Sampai akhirnya nah ini mama.
1: Bagian pencicipan.
0: Iya, sesuai dengan lidah anak. Iya, sesuai kena. Nah ini baru benar ya mama Cak ini rasanya.
1: Jadi kue Cak mana sih maksudnya? Apa bedanya dengan kue lain?
0: Kalau sebenarnya beradaan kue sus kalau kita jingo, cak, iya, iya, cak kue sus, iya, cuma kalau kue sus kan kulitnya tuh cuma kulit
1: kopong,
0: iya kopong, cuma kulitnya kan kulit biasa, bena kalau ini kulitnya berlapis cak kue, cak pastry berlapis kok, kuenya. Itu sih inspirasinya dari karena anak sebenarnya.
1: Di usaha ini baik kan yang dibuat atau ada yang lain?
0: Ini baik.
1: Cuma ini.
0: Karena ini di setelah itu menurut anak ini enak dibawanya ke sekolahan asal mulanya tuh saya dibawa ke sekolahan meledaklah di sekolahan meledak di sini kan.
1: Galak-galak
0: lah cuy. Sebenarnya tidak niat pertamanya tidak nak berjualan cek ya cuma karena
1: anak
0: karena kalau jajan terus boncos di itu kan dibawa ke sekolahan dicicipilah sama kawannya enak apa udah open PO uji kata kan kawannya. Nah kita sebagai loka tadi laju iya enak cek laju lah tadi kan iya dari situ sudah pas yo tahun-tahun awal sih yo pas lagi mood baik cek karena kan sambil ngurus anak sekolah kebenaran kan jadi ketika yo lagi pengen open PO jual ida setekun sekarang
1: ini kan usaha-usaha yang seperti cek ini kan termasuk yang jarang ya.
0: Iya.
1: Jarang menjadi apa? Menjadi pilihan.
0: Iya.
1: Karena kubung kan lebih cenderung ke makanan-makanan tradisional.
0: Iya.
1: Macam kayak kita nih yang banyak tuh ke tempe.
0: Iya, yang memang kan, sudah ini.
1: Nah ini kan sesuatu yang beda, Cek. Nah ini kan kalau nyingok kue yang dibuat, kue ini diceknya dari luar.
0: Iya.
1: Artinya bukan asli.
0: Bukan asli pale. Iya betul. Iya.
1: Artinya memang iya. Dari luar. Ini diadaptasi ke kita.
0: Betul.
1: Dibuat lagi kita sini, gitu kan? Diperkenalkan.
0: Iya.
1: Nah ini Cak Mono nih. Kalau kita nengok ibarat kata ilat ung kita nih. Biasa dengan makanan tradisional. Sementara ini kan makanan penyambutannya bagaimana Cak Mono?
0: Untuk sejauh
1: dari ini customer ya.
0: Sejauh ini sih. Alhamdulillah bagus ya, maksudnya inilah diterima dengan baik kan Cak ya, memang kalau misalnya orang yang sudah pernah mencicipi yang si inspirasinya tadi pasti tahu oh ini duplikatnya itu ibaratnya itu sama. Nah
1: jadi
0: itu
1: untuk cita rasanya sama enggak dengan apa tadi dengan kue sus?
0: Mirip tapi isinya kalau kue sus tidak se-creamy ini Cak, ini lebih creamy menurut lebih apa ya, lebih creamy dan kulitnya lebih crisp, lebih crispy Cak, itu lebih crispy, lebih renyah.
1: Oh jadi itu ya. Nah kesulitan ketika memulai usaha ini seperti apa?
0: Bahan bakunya sih Cak. Nah itu
1: karena kan masalahnya kan ini kan makanan dari luar.
0: Iya betul.
1: Dari
0: Perancis. Iya, karena inspirasinya kan krimnya
1: dari
0: kue menurut itu kue Perancis itu kan cantik-cantik. Nah, iya. Jadi memang ada bahan bakunya yang agak sulit kita dapat ke di sini. Jadi memang harus
1: masih tetap harus ini artinya pesan dari luar ya.
0: Kadang-kadang mesen dengan di tokoku di toko TBK yo kalau ada tolong titip ya Cak itu Cak.
1: Nah kan kalau misalnya bedanya dengan bahan-bahan yang
0: Tidak dapat
1: ya. Artinya kan itu terkait juga dengan harga.
0: Benar.
1: Ya, kan? Dengan harga
0: yang kita harga benar. Iya. Ya kalau misalnya katakan kok mahalian kadang ada yang Cak itu kan iya kan kok Cak itu kalau kue sus biasa sama ini ya Cak itu ya banyak lagi sih maksudnya ya kalau memang itu dicicip dulu kaget tau lah mengapa itu secak itu karena
1: sulit.
0: Ada satu bahan tuh yang memang untuk rasa vanila itu, Cek, terutama kan kita ada rasa vanila dan itu rasa vanila dan rasa coklat. Memang untuk rasa vanila itu kenapa mahal? Karena kita tuh mesti pakai yang biji vanilanya itu. Nah, itu bukan dari vanili yang biasa itu kue itu. Iya, benar. Karena memang pakai biji vanila itu.
1: Itu didapat dari mana tuh?
0: Dari Bali, Cek. Dari Denpasar kebenaran.
1: Oh,
0: iya.
1: Itu salah juga, Cek.
0: Iya, karena memang pakai yang dari vanila asli di bedel itu diembek bijinya. Nah, itu. Bikin dia rasa vanilanya, itu yang bikin beda.
1: Rasa vanila sama rasa coklat. Rasa yang pernah ada tuh, rasa yang tertinggal masih?
0: Enggak, Kati. Kayak gawat gitu. Kalau rasa yang pernah ada. Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi dengan dua cita rasa tersebut ya sudah diperkenalkan. Perkenalan pertama kali ketika sudah cicipi anak,
0: iya.
1: Awalnya cuma
0: untuk anak. Iya, betul.
1: Untuk apa mereka tuh karena nggak suka,
0: iya.
1: Sebagai emak yang baik,
0: ya, iya.
1: Di sini, deh, kita buat.
0: Iya, penghematan. Nah, sebenarnya, deh. Iya.
1: Jangan. Tapi pada apa ini orang?
0: Iya, nah, bagus. Jangan lupa pak, di cek itu terus kan. Gawat. Iya, iya, benar cek. Iya, nambeli itu.
1: Jadi tinggal mana cara ngejaganya. Nah, ini sudah dijual dari
0: iya.
1: Limo. Di tempat ataupun lokasi penjualan ini secara online atau juga offline?
0: Sementara tuh masih online, Cek. Memang saat ini tuh ada beberapa kafe lah yang meminta gitu ya, Cek. Kafe dan sebuah brand di mall lah meminta kita tuh masuk ke situ ya. Cuma masih dalam perundingan Allah dikit. Iya. Cek, karena agak menurut kita agak inilah
1: ini masih tidak sesuai dengan
0: Cek itu. Iya, jadi untuk sementara sudahlah. Untuk sementara ini online by di melalui media sosial.
1: Iya.
0: Open PO H-1, Cek.
1: H-1. Ini untuk pembuatannya sulit atau tidak sih sebenarnya?
0: Kalau enggak, tidak, Cek.
1: Tidak
0: sama sekali, karena yo sudah terbiasa ya mungkin.
1: Terbiasa menggawinya.
0: Iya, sudah biasa ngawinya.
1: Nah, itu kan untuk bisa mendapatkan apa tadi cita rasa yang memang khas. Kemudian juga dengan apa tuh dengan kulitnya yang
0: iya.
1: Ini kan itu belajar dari YouTube.
0: Oh, beneran belajar dari YouTube memang. Belajar dan YouTube. Aku ada beli siko buku gitu. Ya memang dicoba berapa kali sampai
1: ngalami kegagalan.
0: Iya, nemen sih. Kadang tuh
1: yang utangnya sudah tidak.
0: Alhamdulillah tidak, Cek. Ditanggok anak-anak ya. Ada yang nanggok ya. Enggak lah, masih tidak apa-apa. Pokoknya buatan mama lemak tuh lah. Iya. Jadi kita coba terus kan sampai oh, formulanya tuh dapat. Nah, iya, Cek itu.
1: Kita mau apa belajar dengan yang
0: iya
1: tutorial langsung baik
0: iya
1: enggak 100% dikasih
0: iya kan Cek iya lebih baik kita ngulik dewe sampai yang sesuai dengan kita Cek itu iya tolak ukurnya lidah anak tuh lah Cek kalau aku kemarin oke ma iya inilah lanjutkan
1: oke nah kalau untuk ini ya po untuk pemasaran sendiri kan sekarang di era digitalisasi tentunya mempermudah untuk pelaku UMKM dalam memasarkan memperkenalkan gitu kan produk-produk. Nah ini menggunakan sosial media apa saja untuk material dalam memperkenalkan memperluas tentunya jaringan.
0: Ke media sosial ini apa sih? Threads itu lah Cek. Kebenaran Threads. Saat ini Threads itu
1: lagi booming.
0: Insight-nya kayaknya ini nih an, lagi booming. Kemarin tuh dari Threads itu lah. Sebelumnya kan aku melalui grup sekolah sebenarnya cuma iya. Broadcast by ke grup pasang status di WA gitu kan berawal dari Siko Uang terus nyambung dari mulut ke mulut kan
1: ada
0: Iya, setiap hari, setiap hari. Karena enggak berani, kita enggak berani nyimpen yang hari ini dah laku untuk enggak besok tuh tidak, Cek. Memang mangkoknya dibuat H-1, batasnya jam 7 malam ordernya, karena aku subuh sudah mulai harus iya untuk hari itu, karena tidak ada nyimpen. Karena tidak ada nyimpen, Cek, itu memang setiap hari yang kamu yang kamu makan hari itu yo yang dibuat hari itu, Cek, itu aku tidak ada ngunjuk yang kemarin itu tidak, Cek, mangkoknya hamil satu.
1: Karena itu juga untuk menjaga.
0: Iya, benar. Karena kan apalagi uang yang sudah makan kan, atau Cecep kok beda. Nah aku udah galak, Cak, itu
1: Cak, itu Cak, nah,
0: iya, nah iya kok beda ya, nah kan kita iya, nah agak tau nyola timbo apa timboan yo iya yang udah laku iya udah berani iya mangkoknya hamin satu,
1: hamin satu pesen
0: iya besok, untuk besok ya hari ini pesennya, Cak, itu.
1: Jadi kalau pembuatannya berapa jam?
0: Pembuatannya kurang lebih, yuk kalau cuma manggangnya sih cuma kurang lebih 25 menit, Cek, manggangnya doang. Tapi kan prosesnya nyiapin bahannya, terus kita juga perlu ngisinya, iyo krimnya tuh yang perlu di tempat dingin, Cek, itu biar karena kan dari susu yang Cek, susu krim itu kita takut kalau di luar kan gampang basi ya, jadi memang benar-benar orang beli kita baru siapin, Cak, itu Cak, yang tidak disimpan di kulkas baru itu tidak. Jadi
1: ketika
0: ini
1: nanti kalau misalnya pesanan dari semalam,
0: di list kan, dia kita pas order kita tanya Mbak ini nak dikirim jam berapa? Nah jadi ketika misalnya ngomong jam 10 berarti kita setengah 10 sudah kita ready.
1: Siap
0: untuk dia, Cak, itu, Cak. Ketika dia jam 10 berarti itu setengah 10 ngawik ke punya dia, Mak, itu.
1: Oh, setengah 10.
0: Setengah ya, jam. Iya, benar-benar itu tidak do yang
1: bukan misalnya subuh tadi, yang subuh tadi itu juga bukan.
0: Tidak, maksudnya yang isinya, Cak. Krimnya itu diisikan ke itunya ketika baru mau akan dikirim.
1: Oh, oke.
0: Karena enggak berani di luar itu kan takut.

0: kita tidak buat, berhubung kita memang tidak nyetok, ya sudah santai aja di sini, ya karena bukan yang nyimpen, itu nah jadi tidak kati, tidak kati itu karena memang dibuatnya ya ketika orang memesan, baru kita buat, kita bukan nyetok, nah tidak laku, cak mano nih, nah tidak kati, iyo.
1: Nah ini kan tadi variannya apa bae tadi?
0: Vanilla sama coklat.
1: Vanilla sama coklat. Apa nama rotinya?
0: Kalau yang ini cream puff.
1: Cream puff.
0: Yang ini crackling namanya.
1: Crackling.
0: Oh, namanya crackling. Iya.
1: Crackling. Cream puff.
0: Iya. Wah,
1: isinya beda-beda.
0: Sama. Isinya yang kalau yang kecil-kecil ini vanilla bae. Kalau yang itu bisa vanilla sama coklat.
1: Coklat. Oh, okay. Nah kalau per pieces itu berapa jualnya?
0: Kebetulan dijualnya satu box itu isinya per box ya, tidak ada dijual per pisesan karena tidak dijual satuan. Kalau yang kecil-kecil itu 16 isinya tuh satu box 16 pieces harganya 65.000.
1: 65.000.
0: Iya yang crackling, yang crinkling. Kalau yang cream puff itu isinya 5, bisa vanilla, bisa coklat atau bisa mix. 65.000 juga. Tapi isinya 5.
1: Ukurannya lebih besar.
0: Ini
1: lebih banyak.
0: Iya, dan beda juga kulitnya. Itu yang kulitnya yang berlapis yang crispy tadi sih, Cek.
1: Kalau ini tidak berlapis.
0: Kalau ini lapisannya atasnya cuma gula gitu.
1: Oh, itu gula ya?
0: Gula, ya.
1: Bukan cek kacang-kacang.
0: Bukan, gula.
1: Oh, itu gula di cek apa itu?
0: Nah itu rahasia Ida gula tapi dicampur ada tepung terus nah itu yang agak ribet sebenarnya karena terpisah buatnya Cek. Istilah itu ditopi dia kan ditutup itu ada tepung ada gula dan ada butter.
1: Oh, ada butter.
0: Iya yang jadi dia agak retak-retak itu.
1: Makanya Cek tadi pasti ya Jino kayak ini ya kayak apa dari sini nih kayak kacang.
0: Iya, tapi iya mirip kacang. Iya, tapi bukan kacang. Itu budi.
1: Nah ini kan jualan ini tadi katanya banyak budak-budak kuliah.
0: Iya, budak kuliah dan kawan anak sih sebenarnya sekolah.
1: Oh, oke. Okay. Anak sudah kuliah?
0: Tidak, anak kebetulan masih SD kalau anakku tiga iko.
1: Bolehlah.
0: Jadi marketingnya tuh anak. Dan
1: masih kecil tapi jago marketing.
0: Kalau tempat tinggal kebetulan lingkungannya memang banyak budak anak kos, Cek itu. Nah, jadi anak-anak kos kan enggak jajan ya. Jadi situ kita tanggo.
1: Kita inilah.
0: Iya, kita tanggo dia.
1: Jadi artinya ketika memilih usaha ini, kita berpikir oh ini kayaknya yang peluang pas untuk aku. Enggak katik di sini ya.
0: Sebenarnya itu sih karena sebenarnya pertamanya ya sasa
1: ada yang lain.
0: Kate.
1: Kalau Cika itu yang sudah maksud Cika ini kan apakah dirimu yang sebagai apa yang
0: seperti kalau yang pertama sih caknya tidak ya Cek. Iya. Kayaknya ada tapi aku enggak tahu sih maksudnya sepertinya ada. Aku enggak nyingok juga oh cak dia tidak tidak benar karena memang inspirasinya pure dari anak aku tadi ya dan aku juga enggak nyari-nyari siapa lah sebelumnya yang sudah jual ya tidak pula memperhatikan siapa sebelumnya ada enggak ya yang jual ini cak itu tidak karena memang aku pertamanya ya pure untuk anak aku sebenarnya karena anak aku hobi makan oh itu tadi
1: Oke, kalau begitu nanti kita tahan dukin ya. Ayo bakal kita berlanjut lagi ya untuk obrolan kita di suasana siang hari ini kita bakal dengarkan dulu siko lagu pilihan berikut ini ada Ogan Ilir Bersatu ya tetap stay bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita dengarkan sama-sama.

0: satu dari Samsung ini Pop Community. Sudah mengangkat 36 menit dari jam 11 siang ini. Masih bersama kita di sini dalam obrolan UMKM lokal kita bareng Cita dengan kuliner yang luar biasa lagi. Dari Perancis. Dari Perancis ini tadi dan ini mungkin akan dicoba
1: rasa
0: dari New York ya. Oke. Nah, tadi kan ngomongin usaha sudah dimulai dari kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, namun dia usaha ini kan ibaratnya terus ini kan aduh saat ngerami.
1: Benar.
0: Nah, ini biasanya kalau untuk saat rami itu pas kapan kan?
1: Kalau rami itu kayaknya ada momen-momennya kan ya, terutama pas Idul Fitri.
0: Idul Fitri.
1: Idul Fitri karena kebanyakan uang kan untuk hampers kirim-kirim. Nah, itu yang paling banyak tuh pas di itu atau Natal, Idul Fitri.
0: Nah,
1: di hari-hari besar itu.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Bapak siapa?
2: Ini Bapak Andre, Mas.
0: Bapak apa? Andre apa?
2: Andre
0: Tehanusa?
2: Bukan, Tehanusi ya. Kalau Nusa bukan.
0: Iya, bukan. Oke, Cek Andre Tehanusa.
2: Iya, Nusi, Nusi, Mbak.
0: Iya, Hendra Winusi, ya.
2: Nah, Widada, ya.
0: Widada, ya. Hendra Widada di Talang Jambi.
2: Ya, betul. Ini Cek Gaya.
0: Nah, ini Cek Gaya pertanyaannya apa dengan narasumber kita?
2: Ya, tadi kan saya sempat menyimak dari pertama kan itu bahasanya dari ini kan, dari Perancis kan.
0: Iya.
2: Nah, saya tadi metu dengar untuk anak sekolah, jadi kurang menyimak kan.
0: Iya, metu dengar. Ya,
2: terus? Ini saya mau tanya, di itu kue kan?
0: Iya, kue.
2: Kue itu, bisa, ini apa ada kue lain, maksudnya pembuatan kue ulang tahun kan? Atau kue apa, variannya.
0: Variannya, aduh yang lain enggak? Kemudian, lagi tanya.
2: Kemudian, kalau untuk pemesanan, apa bisa via medsos apa ada yang di aplikasi kan?
0: Oh iya, dan sosial media dia nak pengen dulu, cek tentang ini. Apa usahakan seperti apa cek?
1: Iya. Iya,
0: betul.
2: Ya, sekarang ya, kalau ada di medsos kan kita bisa jenguk kan, ada pilihannya kan ini, ada dari harga kan biar lebih enak di uang Perancis kan?
0: Iya, nak kontaknya mana kalau nak mesen jadi ya?
1: Iya benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, segitu aja.
0: Itu aja ya.
2: Untuk Mbak Ita ya.
0: Iya, Mbak Ita.
2: Ya, sama Mbak Gaya juga ya. Ya. Ya. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya agak geli ya kalau saya dipanggil Mbak Gaya.
1: Mbak Gaya.
0: Oke, nah ini tadi pertanyaan dari Hendra Widodo yang ada di Talang Jambi. Katanya ada varian lain enggak katanya yang dibuat? Kalau misalnya cak-cak kue-kue ulang tahun
1: Kalau kue ulang tahun sih kita tidak kate ya cak, tapi memang ini pernah uang dibikin untuk hadiah ulang tahun.
0: Okay.
1: Memang bentuknya cak itulah, cuma kita kan di kemasannya kita bikin dipitai gitu, dihias atau disusun
0: dibikin.
1: Nah benar, iyo. Terus kemasannya juga dibagus sih kan, dibikin kartu ucapan paling cak itu. Kalau kue ulang tahun tidak kate, cuma dari inilah kita bikin yang cocok menjadi untuk bingkisan ulang tahun gitu.
0: Nah kalau untuk ini ya, apa sosial media tadi kan? Kan tadi kita cuma ngomong kan trip kan? Kalau Instagram apa?
1: Aduh, sama cek.
0: Apa nama Instagram?
1: Instagramnya atau bisa melalui WA juga ada sih karena. Oke, bisa WA itu ke 08. Aku tidak hafal juga.
0: Ini sama kayak ini.
1: 08 12 43 51 77 99.
0: 08 12 43 51 77 99. Sekali
1: lagi kita coba. Yang nak order itu atau tanya-tanya tidak apa-apa, kita terima kenian cek. 08 12 43 51 77 99 77 99. Kaget bisa tanya di situ, kaget ada katalognya, dikirimi katalognya, Cek.
0: Oh, okay.
1: Tanya-tanya dulu, tidak apa-apa.
0: Kalau misalnya mau lihat ini apa dari Instagramnya?
1: Dari Instagramnya itu monespoir.
0: Monespoir.petiseri. Oke, tulisannya biasa monespoir.
1: Iya, monespoir.petiseri.
0: Harga juga di sudah tahu. Nah, jadi kalau pas ini pas pemesanan banyak tuh pas ketika lebaran.
1: Iya, hari-hari itu, karena kebanyakan dikirim untuk hampers tadi, Cek.
0: Kalau dalam satu hampers itu berapa isinya?
1: Tergantung requestnya. Bisa, ada yang 6. 6 tuh kita bikin ukurannya enggak sekecil ini, Cek. Ada yang agak reguler yang besar. 6 atau nak 9.

0: terserah uangnya boleh ngambek ke rumah atau memang mau digosek, dikirim, digosen itu ya, pakai online atau nak cak mano, terserah dari si pembelinya.
1: Si pembeli. Tapi kalau ini ada juga enggak di aplikasi?
0: Tidak kate, belum.
1: Belum ada, jadi cuma di sosial media ya.
0: Memang masih melihat-lihat cek apakah kalau dimasukkan ke aplikasi itu cak mano, dengan perbandingan harganya sih sebenarnya kita tuh cek kalau ke masuk ke itu
1: masuk
0: ya sih, kita kan mesti harus standby harganya berapa karena ya harus ada yang stay kan. Iya,
1: banyak namanya pesanan pasti.
0: Iya,
1: oke. Nah, selama usaha ini berjalan pasti kan kalau yang namanya usaha itu harus ada legalitas. Misalnya
0: halal,
1: nomor induk usaha, kemudian PIRT, kalau ini kui kan?
0: Iya benar.
1: Kemudian juga apa tuh harus ada yang namanya halal ya?
0: Benar.
1: Haki, ini kan namanya itu.
0: Iya, namanya.
1: Nah ini haki lah sudah ada atau belum?
0: Belum. Kebenaran sekarang lagi mengurus untuk yang halal itu, cek sama PIRT.
1: PIRT. Kesulitan nggak ngurusin itu?
0: Tidak sih, karena kalau jingok prosedurnya tuh sepertinya gampang ya. Lagi ngurus itu cek sementara nih.
1: Nah kan ngomongi usaha sudah berjalan hampir 2 tahun, dalam perjalanan usaha pasti ada yang namun suka duka, pasti ada yang namun kita dipasang sorot, pasti ada yang namun komplit mungkin. Pernah kan tidak mendapatkan tak komplit tahap itu yang menjadi duka lah cek.
0: Kalau yang menjadi duka sih alhamdulillah sejauh ini
1: sukses
0: tidak ada. Iya cek, paling mbak bisa dak manisnya dikurangin. Kadang yang cek itu kan aku nih seneng nian, cuma buat aku manis nian. Jadi kita yo kan ndak pacak cek nak nginjo ke wong siko mae itu kan yo yo. Oh yo mbak, untuk sementara ditampung dulu yo mbak. Saya cek itu karena memang kita cek itu ukurannya, ukurannya kan tidak mungkin kita gara-gara si kowong tidak suka manis aja nak ngurangi ya, cak itu ya, cek ya. Kaget ngejo ke dia beli dak. Mana
1: ada juga takutnya juga itu cuma taktik
0: wong baik kan ya, yo pokoknya ya. Kita sejauh ini komplain yang lain alhamdulillah tuh dak kate cek itu baik, paling kemanisan sih mbak menurut aku paling yang itu.
1: Itu mereka menyampaikan ketika maksudnya tuh
0: dia sudah beli.
1: Dia sudah beli
0: mbak, enak banget misalnya cek itu. Tapi bisa enggak ya manisnya dikurangin cek itu. Oh ya, kita tampung ya mbak misalnya cek itu. Coba dijawab ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya memang ada lagi yang memang itu berarti kita harus memang di ini lagi, di R&D lagi, ada yang iya cek yang berapa uang yang kurang manis, berapa uang yang memang lemak laca ini, cak itu iya kan
1: tidak mungkin berarti.
0: Iya, mana kita nak ngejo ke gara-gara si kok uang
1: ngejo ke maksudnya tuh, kan kita nampak untuk berapa uang, untuk berapa
0: iya, untuk banyak uang
1: datang kita mengejakan untuk satu orang
0: seorang, iya
1: yang lain kan
0: yang lain katanya ngapa rasanya kurang manis? Laju cak itu cak.
1: Harusnya kalau dia merasa kurang manis, harusnya kalau dia kepengen kurang manis, cecelah,
0: inovasi, pasti baru.
1: Kalau kita namanya ngomongi usaha nih, Tay, kan pasti harus ada inovasi. Kita sudah berpikir akhir-akhir inovasi apa lagi yang akan ini kan? Isinya vanilla sama coklat. Kalau ini kan uangnya banyak nyata, macam-macamnya.
0: Iya,
1: kalau pakai yang
0: iya benar cak.
1: Yang apa itu juga itu
0: macam-macam.
1: Ada tidak inovasi-inovasi seperti itu?
0: Kalau untuk rasa sih, memang kita cuma menekankan sama vanilla dan coklat, cuma itu aja.
1: Karena memang itu yang
0: iya, tidak berani, maksudnya tidak mencoba rasa durian misalnya. Bukan itu sih, tidak berani be, maksudnya berspekulasi tidak mencoba rasa durian karena memang dari awal ya sudah ini signaturenya vanilla dan coklat itu. Inovasinya paling kalau ini tidak dijadi. Iya, cuma itu aja. Kalau untuk isiannya kita tidak mau mencoba yang lain, sudah nyaman dengan yang ini.

0: Iya.
1: Ya, saya mana tahu kan perusahaan merubah anu inovasi
0: itu iya.
1: Menggait
0: yang lain. Heeh. Gitu
1: kan. Jadi iya. Ada rasa ini, ada rasa ini. Jadi kan
0: tidak. Kalau untuk rasa caknya untuk sementara ini hanya itu,
1: cak.
0: Paling yang inovasi itu kita tuh cak mana misalnya nak menjadikan ini orang untuk cake ulang tahun, cak itu. Nah, dibentuknya cak. Nak cak mana dibikin kemasannya dibikin bertingkat atau cak mana? Nah, paling itu sih, cak. Cuma di itu bae.
1: Pokoknya intinya
0: cuma itu.
1: Jati diri dari usaha.
0: Itu adalah ini. Cuma itu, iya.
1: Inilah
0: kan yang itu. Yang inilah, itu.
1: Ini yang harus kalian kenal.
0: Iya. Galak apa enggak sudah.
1: Keotentikan.
0: Iya, otentiknya cuma itu. Tapi enggak tahulah kalau ke depannya memang sepertinya kita harus
1: ternyata kayak anak kan.
0: Ma, bagaimana rasa ini? Iya, rasa duren nah. Payo, iya kan balik lagi memang kita tadi pertama nyuntuk anak. Tergantung permintaan anak. Coba dong mama misalnya rasa duren nah baru. Cak itu kita coba enak dah dengan duren cak itu misalnya kalau untuk saat ini ya memang cuma itu cak itu cak tapi tidak tahu kalau kedepannya ada kita nak mengikuti perkembangan zaman tadi Gen Z
1: manis ya rasa manisnya usaha semanis apa sih sebenarnya
0: semanis kamu Nengar kemana aja ya, yo rumah iyo. Manis semanis.
1: Dan manisnya itu sudah terasa dari kurang lebih 2 tahun.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada manis sih tidak mungkin cik ya masih.
0: Ini cuma mungkin diteruskan.
1: Jangan dia manis lah ya, dah ya.
0: Iyo. Manis semanis kamu lah aja. Iyo.
1: Asli Bali ini dibeli cincin dalam rumah. Iya, kan semangat kamu ya,
0: Lini, ya? Iya, kan wong rumah dukungan dari wong rumah juga. Cak. Kalau tidak mendukung ya cak mana kita nak gawe kenyang kan?
1: Iya. Jadi wong rumah supportnya.
0: Iya, apa yang bikin mama senang? Aku.
1: Senang. Cekan,
0: iya.
1: Iya
0: kan? Iya kan? Lakukanlah apa yang bikin kamu senang, cak itu kan. Selama kamu senang, aku ikut senang. Iya.
1: Oke, nah ini kita sudah hampir ada di penghujung.
0: Iya.
1: Kebersamaan kita. Mungkin kita menyampaikan apa yang menjadi closing statement, yang menjadi pesan kita untuk para pelaku usaha yang mungkin baru mulai nanti. Kita kan sudah 2 tahun lebih. Atau juga ada pesan-pesan tersendiri atau harapan-harapan tersendiri dari kita untuk kedepan usaha seperti apa? Silakan.
0: Untuk kawan-kawan yang mungkin sekarang juga di posisi trial lagi ini intinya jangan takut untuk mencoba gitu. Coba terus baik misalnya hari ini tidak laku ya sudah besok cak itu. Jangan lagi ini berhenti lagi sepi cak itu. Pokoknya konsisten berdoa dan terus berusaha dan berinovasi itu aja.
1: Jadi berusaha dan terus berinovasi.
0: Iya.
1: Ya. Jadi jangan patah arang.
0: Jangan patah arang, terus mencoba, wae. Terus belajar. Dan sabar, cek. Kalau rezeki tidak kemana.
1: Oke. Harapan kita ke depan untuk usaha.
0: Harapan kedepannya ini bisa menjangkau lebih luas lagi, itu gak sih? Lebih dikenal banyak orang dan lebih luas lagi dan berharap bisa mempunyai toko offline gitu.
1: Amin.
0: Iya.
1: Tidak terasa tak kita sudah ada di penghujung kebersamaan untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak
0: sama-sama.
1: Sudah hadir ke studio Pro4 Air Palembang, sudah berkenalan langsung ya. Jangan kapok main
0: ke. Oh iya. Galak lagi, cek. Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih. Dan pepatah Nietzsche mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kalau begitu tak, kita bakal akhiri deh kebersamaan kita sama-sama di suasana siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM 24 RRI Palembang. Suara Budaya,

siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: terbiasa dengan tindakan yang harus diambil, sehingga dapat bereaksi lebih cepat dan lebih terorganisir saat bencana nyata terjadi. Telah kita ikuti tanggap bencana dari perspektif budaya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap, ya. Asap yang yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh.
1: Siap, ya benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga pelukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa bang dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk more WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom
1: ini. Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapa setting, aja setting. Di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba kayaknya mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa seni lukis ini ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa. Untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita? Apa kabar kita nih, Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih, Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat. Lolos dia ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
2: kurang
3: iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu yang tapi dia juga kami berkesenian tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya ya, kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, nak kelihatannya ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, di lintas seniman atau apa gitu sih ya.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Gitu. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berkenaan ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berjimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah berkembang ini, saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari penerusnya.
2: Okay. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat ini juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Secara ini karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu.
2: Sekarang
3: penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya, enggak bang, untuk untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih. Eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini ya.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
3: ya,
2: di dinding nih
3: juga ya.
2: Nah katanya ini saya dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikin ganti kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas mengingat.
2: Mungkin ya. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro itu kan, jadi pangkat sama mereka itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo? Ya,
1: nanti kita akan buka di 021-350-4510. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu, supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih Bang Jo, kita tuh kesalahan mata pedas, hidung panas, tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perempat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa? Katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar itu. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu, senasional itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit mungkin, gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal gitu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya pun ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya, pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung dipertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini. Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magisiti ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini. Nah,
6: ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke, keren banget.
6: Kita pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Ayo, boleh. Pantun, gas.
6: Pantun berpantun cilik. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Dan Timun. Menjelang sore, bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk sana seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini. Umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa, kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Oke, Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa, berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan.

0: mengungkapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
1: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
0: Simbol.
1: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
0: abstrak gitu ya.
1: Ya sejenis surrealis gitu kan? Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya ya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
0: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
1: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
0: Enggak ya.
1: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
0: Masih bisa ya.
1: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
0: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
0: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
1: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
2: Iya. Yeah.
1: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
2: Oke.
1: Okay. Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
0: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi
0: kan
2: ya.
0: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
2: Iya.
1: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya.
1: Dari kerandoman itulah kita mau ide. Oh iya kita ada ide baru
0: mulai. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
1: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
0: Nah, di atas bandara.
1: Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
0: Betul.
1: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Siapa rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
0: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
1: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan, tapi bisa dimakan untuk

0: bulan. Tapi nanti yang banyak nganggurnya. Hmm. Tapi menganggur itulah. Pas menganggur itu saya berkarya.
1: Jadi, bang, okay. Penghargaan orang bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih bang?
0: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang mengkoleksi juga karya saya, juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa
1: gitu kan.
2: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu, baru nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Bang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
0: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
1: Yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
1: Jadi abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya. Oke. Okay. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Oke, jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wilbasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
0: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya, berarti ya.
0: Iya.
1: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
0: Nah, kalau iya. Udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Heeh. Mau bawa petungan sekalian gua Bang Jo yang.
2: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
1: Itu tuh.
2: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pengguna Pro 4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
0: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
1: Oke.
0: Okay. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
1: Oke. Itu saja.
2: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
1: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
1: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya, betul sih. Siap deh ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

Waalaikumsalam, Besanjo, Kakak Yaya. Pantun dulu. Pergi ke sualayan, membeli pepaya. Keucapan ahlan wasalan untuk Cik Gaya. Oh, Cik Iwan, singgonya nak masuk di acara Cik Gaya ini bermodal nih kan, gitu. Iya, harus berija ya. Kalau yang enggak bisa diija-ijakan. Ya, begitu masuk enggak ada pantun, kena sentakkan dia. Iya, kena sentak dia ya. Oh, dialah siap pantun itu. Dia nak masuk ya. Tiru pokoknya. Iya, harus kita sirukan ya, biar ini meriah. Nah, kalau di acara Besanja dengan Kakak Yaya ini, tidak cukup modal pulsa, harus tak kate pantun. Ah.

0: lo toma. Yang tidak metro mie ini apa miso. Cuma kalau nanya Pak Juan saya ini jangan ke kami sebenarnya ya. Ada yang lebih tepat. Nah itu lebih tepat itu dia tahu galau itu makanan pinggir. Iya. Tanpa kue. Apa kakak ya ya kalau kue-kue iya soalnya kami kan ini kan Nagasari masih ada masih tidak terkelik ya masih ada itu pipis pisang pipis mempipis itu masih ada iya kalau sekarang ini bukan Nagasari Hawo Nago banyak kan. Iya secara dedek bodek ini kan apa Gen Z kan jadi iya kue-kue yang jadul-jadul itu nggak terlalu ini ya nggak kenal ya kami. cak lumpang cak itu masih itu tradisional yang sudah lama tapi masih ada sekarang kakak ya lumpur oh yo banyak itu iyo wadah-wadahnya juga masih ini nian masih tradisional nian kan. Iyo dia jual dia beli dewe dia tuh menghabisinya. Iyo iyo ada cocok dia tuh jualan kue. Jadi pembeli kue nah bagus itu untuk ngelakui kue-kue para penjual itu. Pokoknya kalau yang tradisional tuh becak-becak lumpang, ada lagi yang apa itu kakak putu ayu ya, masih banyak itu. Yo, nah dengar kabar memang daerah Ciewon situ najinya dunia yang jualan kue-kue jadul itu kan. Yang Ciewon ini lah ini yang ini. Tidak kan karena secara daerah seberang situ kan. Pernah dengar ini masih ada yang jualan situ. Cara ya. Waktu masih. Oh, pacak banyak dapatnya itu ya. Iya, belum buan dianya. Kagak untuk ngerik lagi dak lagi umat di 100 itu. Lagunya. Nah, lagunya aku nak pakai pantun ini. Lupa tapi. Oh ini. Pak Kadir giat bekerja untuk beli tiket balik ke Palembang. Aku hadir di Besanjo nak minta lagu Baralek Gadang. Oh. Iya. ini pantun sekaligus ini pantun sindiran ini. Apa uji maustilahnya tuh ini kakak ya sarkasme ya deh langsung ya ini tajamnya sudah di pantun ini. Nah ya dia bukan baraknya badannya yang kan nyogapu. Nah yang dari Zaria kayak Kak Yaya ya. Yo, yang biar kalau diputar langsung ada suaranya. Yo. Zaria. Nah, sambil Kakak Yaya bekais ya, becarian. Nah, ini uang ini pantun spesial untuk uang hitam. Dia katanya not safe sekali katanya jangan ngato ibe sekali pantun ni pulo. Oi payo. Ku buat ini spesial untuk dia ini kan. Nah, dengar ke kalau pacak rekam ini. Nah, kuda kepang makan garam sambil parkir di dekat perigi. Memang aspen wajahnya seram. Kalau nyengir tak katik gigi. Nah, tak kelawa ya. Beri jalan dia kan. Urusan dia itu. Yeah. Ada gak lagunya kak eh? Ada ya. Cek-cekan mantap-mantap. Lagi duduklah dulu, ngopi-ngopilah dulu kayak jam 3. Sobo. Oh, no, nunggu ini berarti dia nih nunggu absen balik. Akan ke babang babas nih. Apa babang dolai? Apa babang rasi? Iya. Iyalah. Untuk kakak ya, sama tugas be, semoga sehat selalu ya. Sama CN juga di situ ya. Sehat juga kalau-kalau pokoknya. Ya, saya mau balik dukin ya. Ini pantun penutupnya. Nah, lupa. Oh iya, makan nasi pakai sop sumsum. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bertanya. Ya, Widada, Cik Gaya. Sudah dua kali dengan pancing siap tu. Kalau nak dengar, ya, ini apa siap-siap eh? Direkam, masa kata kan? Ya, eh? Tiang lift gig di cecil cuko. Lalapnya, sayur kecambah. Sengaja aku masuk bersanjo, kata siarannya, Cik Gaya. Jangan medok. Agak tambah besar. Iya, itu kan makanan baru Cik Gaya. Nah, lagi. Ulat ada lagi Cik. Ada 80 lagi. Gak galak dengar ni. Ular besi liwat di cindi ya. Tak gawe betul. Ya sepuk wong liwat cindi. Las wong ular besi. Ya. Ya. Aku ya manular. Iya manular. Ini saya paparkan satu demi satu ya. Iya. Kalau ini yang suka saya dulu Cik Gaya ya. Kalau saya ini suka makanan yang pengsilang, kalau pengsilang Cik Gaya. Misalnya kelapa dengan ubi kan, ya itu getuk kan jadinya kan. Getuk ya, atau ubi dengan cabe jadi keripik kan. Nah itu. Tapi yang paling saya gemari itu makanan ini, cenil Cik Gaya. Cenil itu kan susah kan nyarinya sekarang kan. Iya, ini susahnya nyarinya cenil itu. Iya, cak Budi kan di pojok pala itu kan. Nasi kok lagi cak yang tak pernah apa nemu lagi pontir cak ya, tak pontir.
2: Pontir
1: apa namanya? Nah yang ini ada kelapa yang perapu ketan.

0: Lagu ini apa ya, po? Bunga Cempa aja kayak. Lagu Oncak. Ya. Bukan Cik Iwan Masir ini. Oh iya, baliklah kalau ini. Spesial untuk anak gadis kayak ya. Ah, Cik Iwan lalanya dia ke sana. Katanya dia dia jam 3 siaran katanya. Jam 3 ya. Iya. Babang Dola, iya. Jadi ya kan. Spesial untuk buat Anissa ya dan semuanya ya Cik Gaya ya. Yeah, yeah. Nak pantun lagi ya Cik Gaya? Pantun lagi, dia punya lili. Buah macang dimasak cukur. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Pantun, buah pepaya dicampur bubur sumsum. Cek Gaya, assalamualaikum. Iya, daripada dapur pantun. Iya. Ya. Sudah. Yang jarang-jarang ketemu itu kue satu. Kue satu. Iya, sama sagon itu jarang ada itu. Kalau udah lebaran, lebaran pun jarang itu Cik Gaya. Kangen aku sama makanan itu, sudah lama udah makan itu. Iya. Iya, kertas minyak kalau dulu. Entah masih tidak jualannya ya.

iya, yang belah dua itu ya. Jarang-jarang ada tuh sekarang. Lagu Gadis Palembang, Mbak. Ya, dari Pami Sahab ya. Spesialnya untuk Mamuju Saku Rambutan, Mbak. Selamat ulang tahun, Mbak. Iya, hari ini ulang tahun dia. Bukan juga ya tuh. Ada pantun terakhir. Buru-buru ikan lele, kabur le. Assalamualaikum.

0: Iya. Ada pula teka-teki kalau kamu nyawabnya. Nah, nama daerah dibuangi huruf satu jadi nama alat bangunan. Nah, salah. Iya, dibuang. Nama daerahnya apa? Iya, nama alat bangunan. Iya, dibuang. Itu kan dibuang satu. Dibuang siko. Salah itu. Siapa itu yang jawab di belakang? Alang merenggam suara itu. Hah? Ini... Hah? Bukan. Biasalah. Bukan. Suara ini mata. Dah baca meda ke suara ini. Biasalah. Itu ini ya. Wadola ya. Wadola lagi dah paham dengan aku ni. Tak tahu. Ini dengan Pani. Pani pendatang baru. Tahu. Tahu. Pani itu kan nama pian itu kan diputar-putar. Jadi dah tahu apa itu. Wadola dah tahu juga Wadola. Iya, nama daerah dibuang ke huruf ini siko kan?
1: Huruf siko jadi nama alat ini bangunan.
0: Alat bangunan.
2: Apa? Gergaji.
1: Gergaji.
0: Oh mana? Iya mana gergaji?
2: Sekop.
0: Mana nama daerahnya?
2: Sekop.
0: Oh sekop.
2: Oh apa? Nama
0: jadi? Daerahnya.
1: Sumedang.
0: Oh Sumedang.
2: Apa jadinya?
0: Nama daerah dibuang huruf siko jadi nama alat bangun.
1: Jadi pedang.
0: Oh, jadi pedang.
2: Manjang-manjang ngetrek rambu ni.
0: Itu nama daerah. Nama daerahnya kan Batam. Dibuang huruf siko jadi Batah.
2: Itu bukan alat bangunan. Yo. Bukan alat itu. Bahan bangunan.
1: Bangunan.
2: Batam, batu bata, batu bata itu bahan bangunan.
0: Jualan juga.
1: Kalau alat bangunan palu.
0: Iya, sama bang.
1: Kendal
0: dah. Aku yang buat tegak teki.
2: Ya sudah kalau itu yang menang ambil lampu merah.
0: Oh, ada lah kan dukung aku kan?
2: Iya.
1: Ayo, Pian. Sehat eh?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kemarin ke sini yuk?
0: Tak.
1: Oh iya.
0: Iya kamu yang tak sana. Aku sana. Kamu nanyi uang kamu datang tak sana.
2: Iya dia ke sini ya.
1: Jadi puri ya.
0: Padahal lah ketemu dengan uangnya kan. Siapa no kan.
1: Jika yang tu diingat pertama kan berkelan kaki lah.
0: Nah, ya bukan lah ini. Yang ada yang galak di pucuk kayu itu nah.
1: Pucuk kayu mana? Ayo, ya.
0: Jadi, jam mana lagu daerah, ya?
1: Yo.
0: Ada lagi pertanyaan? Ada?
1: Tidak. Kalau makanan dingin yang sudah tak kasih lagi, yang tahu apa, ya?
0: Makanan yang... apa dingin?
1: Makanan zaman dingin, zaman lama yang tak kasih lagi. Yang tahu.
0: Yang dah kecil lagi.
1: Iya, yang lah boleh kata aku jarang yang
0: jual. Kalau makan enak, dulu kan yang cak itu gula palu itu nak.
1: Oh, dia jalan gula palu eh.
0: Makan-makanan dulu tu.
1: Iya.
0: Yang dibulat-bulat dengan ini kan bambu itu kan bambu. Dengan kayu. Dikulak-kulak ke kan jadi ini dia tadi.
1: Pasang giginya rongek
0: dan masih bos, bagus.
2: Masih bagus, masih bagus.
1: Masih bagus. Oh, Mbak Anti si Aspe.
0: Itu metik itu.
2: Halo, Pian ini kan dia masih bagus. Setiap hari raya kurban, uang minta daging atau gigi sapi dia.
0: Iya, gigi sapi.

0: Bawa balik gigi sapi.
1: Siapa yang ngomong itu?
2: Hah? Tahu siapa?
1: Ini ya, Bu. Mang apa itu? Maal.
2: Bukan.
1: Yang ngomong tadi?
0: Bukan.
1: Wadola.
2: Apa dengar ada nanti ya
0: suara Wadola? Rapi Ahmad.
1: Lah, ini berapa? Hah?
2: Rapi Ahmad.
1: Kecamut.
2: Lagu apa ya?
0: Panjang yang berkelakar.
1: Hah?
2: Lagunya?
1: Pastinya lah lagu netral lagu ni.
0: Lagu netral di Pro 2, Pro 1, lagu pop netral tu.
1: Wadalah, aku kesal ni, aku malah nikah ni kerana kini macam kamu tak masuk.
0: Coba lah masuk kamu, dapat skor dari Cik Iwan. Juri ketar-ketir tu.
1: Wajah ada itu
0: Ada nilainya, Cik Iwan jadi juri ketar-ketir. Iwan, bukan Iwan ini.
2: Oh, Iwan
0: Salman. Iya.
1: Ay, aku dah tak masuk-masuk ini dengan ini. Wadawala ni.
0: Bukankah pertanyaannya lagu apa?
1: Iya, netra lagu asing ya.
2: Melo
1: apa feeling oleh kamu?
2: Iya, spesial Melo untuk siapa?
1: Oh, dah baca ngirim-ngirim ibarat si Cak, 5 ikut, 6 ikut.
2: Dah baca, salah spesial.
1: Oh, dah baca, dah biar-biar.
2: Lagi-lagi yang 5 ikut tu kaget.
1: Oh, pasti, pasti sudah ikat wadolah siaran.
2: Oh, dah ikat.
1: Haa, sudah ni. Aku dah tahu bayang-bayangannya tu. Haa, spesial ke buat kamu berdua, baik ini. Cik Gaya, dengan wadolah sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan urusannya dilancar, guys.
0: Amin.
1: Aku tu senang dengan ini wadah-wadah tu. Murah senyum ni.
2: Wah, ngatuk
1: kan. Tak mahu ketahui.
0: Uji siapa? Uji siapa? Tak tahu aslinya.
1: Kerana aku lah bertemu.
0: Oh, tak tahu aslinya tu. Topeng mai tu.
1: Topeng
0: mai.
1: Itu saya jaga ya,
2: wadah-wadah.
1: Ayo. Sehat selalu,
0: Okey.
1: Yo, itu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pian,
0: jadi melok bela.
2: Yo. Pian bukan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Cik Gaya. Waalaikumsalam.
3: Bersanyo
2: pantun langsung.
3: Wah, untuk apa saya bantu? Jalan tidak bergantung elang. Untuk apa jadi cantik? Jalan tidak pernah sembahyang.
2: Oh, benar.
0: Pantun nasihat. Iya. Na na na na na. Musiknya kasidahan. Na.
2: Makanan yang sudah tak ada lagi menyanyi.
0: Makanan basi.
2: Yang dingin, yang jajanan-jajanan yang dingin tak ada lagi.
3: Naja, okay, amal di dusun aku yang betul itu ada, yang pakai uji itu masih ada.
2: Ada.
3: Ya, kue gandus, lapis, itu gemblong masih ada.

0: Ya, untuk kita dengan Cirola, tugas-tugas yang selalu lancar begini ya. Baik. Ya, assalamualaikum. Kita dengan Cirola. Waktu juga harus bersama kan ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung yang belum punya malam dengan Mara Gila juga Cina. Lagunya Anak Yatim, bakal kita putar ke lokasi ini bersama kami melalui 4 RRI Palembang ya. Lagu aja Anak Yatim yang sudah
1: juga. Oke. Okay. Stay bersama
0: kami.
2: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Topeloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Ibe padu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum Cik Dolaku. Mang Perku. Alhamdulillah baik, Cik. Kalau cuacanya masih panas, Cik. Alah kepanas gini, oi. Mana yang susah di mana tak gagak jalan ini, Cik. Itu bekas operasi kan, jadi mana panas. Di rumah baik, ayo. Uang-uang, kesa kali.
1: Ya,
0: apa yuk? Alah, mendingan duduklah, Pacak. Cuma berjalan ini masih lompat tiga-ganya, Cik. Masih pakai tongkat. Bukan, dipen. Di tulang belakang nomor 3. Yang dari tebing sungai. Sungai Lemata. Remuk tulang. Wah. Lecin naik. Kan banyu naik waktu itu. Jadi, nak kayik ke batang itu. Ke banyu batang itu. Itu, batang itu diuang ke laut. Jadi kaki yang kaki daun ini lah di batang, kaki yang kanan ini masih di pojok ini tebing sungai. Jadi temilu, terempas, bukan batang kayu. Kayu, batang keadaan rakit. Jadi saya ini terkendap ke batang itu kan. Ayo. Ayo, lagunya apa? Lagu dari Cik Dola. Ah, bukan, pilihan ni.
1: Okey lah, kalau minta kepilihan dari Cina Tegaya, akan kita akan nombang di sini. Ada tiga pilihan. Pilihan itu. Ada dari Cikin di Gondang dia.
0: Sudah tu?
1: Ada Erizu dan Jemaah Pekir.
0: Sudah tu?
1: Ada Janji Itu Hutang dari Nur Halimah.
0: Nah.
1: Dari Tim Menarik Kesuka. Nah, Nur Halimah.
0: Janji Itu Hutang?
1: Okey, nah. Terima kasih.
0: Kirim-kirim tu deh, Cik. Buat Adinda Lupin, keluarga besar, Mang Maraf, Mang Usman B, Pak Dede, dikasih Rudi dan Erlan di Paya Angos, Mang Suardi di Sungai Rotan, buat Elia Nak Beranak, Robi, buat Mang Pen dua-duanya, buat Adi Pitung, buat ini, Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga, buat Bu Harni, buat orang Teuji, tak jadi banyak kiriman, Cik. Buat orang kue, buat Cik Dola, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Mari kita saling tetap mendoakan, Cik. Yo, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
2: Bapak Adu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu. Dengan Mang Helmi, saudara. Aku di Bangun Jaya. Bangun Jaya. Tanjung Batu. Iya, Cik Dola pernah ke sini. Iya, sama Cik Gaya dulu kan. Dulu sekali. Iya, lama lah. Tak lupa Cik Dola kan. Itu kan juga itu. Hah? Waktu itu, naik mobil rame-rame. Bukan, tahu acara apa waktu itu. Pesen kami waktu itu kan. Iya. Ada saya dah lah. Ini tadi menjelma petir dari we. Sudah marun timur itu petir dia. Iya, yeah, kita masan, sudah marun timur petir. Siapa yang baru turun tadi adalah? Yang baru turun tadi? Oh iya iya. Salam kenal saya. Ya aku kirim untuk galau-galau ya. Dari Alfa sampai Zero ya. Sampainya salam kompak baik buat Cik Dona. Semoga sehat sebanyak rezekinya Cik Dona ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, assalamualaikum, berpadu, berpilihlah gudang dut. Alhamdulillah baik saja. Hah? Ini. Ini dari Naik ini, cedera. Naik. Hah? Ayo, sasar-sasarnya kamu tuh, ini nyebutnya tuh. Aku lah nengok tadi, baju cinta, baik, magizet. Au. Dah usah banyak-banyak kamu nyebut kayak dengan aku, aduh. Au, kaki kerit mulut kamu. Keren cekai ya, adap ya. Lagu bagus-bagus gak deh pilihannya tuh. Malum lah artis, ada. Hah? Ngapa? Tidak apa yang ngomong? Aau pasti kami. Ngapa jika kamu sudah dengar ke sudah jelas? Oh, sudah banyak. Bahasanya buntal itu. Buntal. Itu badbot, badbot dalam banyu kentul itu. Badbot. Ah, sudahlah. Tapi ada cerasis. Ah, belum ngomong. Cuma sehatlah sudah mau duit. Ah, masih nggak makan kali ni. Aku kau jawab ini. Dah cari bau yang masih sehat ada. Kalau kayak aku kamu tu kali. Aku kau mulai itu 12 tahun baik.
1: Belum dapat titik.
0: Aku ni masih bawa biki, aku ni belum ni lah. Aku warung je, adalah. Jadi, ada pernah aku diajak cerah sini, ngomong di radio. Gemit, ada pernah ngomong langsung di studio ya. Tahu, langsung dari studionya itu. Aku kan ngawan ini cerasi dulu itu. Kemarin dulu kan. Hah? Tak tahu, sampai jam 4 ya aku itu. Balik lah. Dari jam 3. Wow, menggigil kedinginan tak asli pula ya kedinginan. Aku pegang dengan maskin. Tak tahu kirim ya. Banyak gak kira-kira kita ngirim?
1: Ada jangan dua satu di selangkah.
0: Kita senang nih dengan kamu buat apa? Kau awet muda mana kamu kan? Udah. Udah banyak dah itu. Dah nyampe 50.
1: Di bawah itu boleh.
0: Oh, bawah itu dari bocil-bocil itu?
1: Iya,
0: 15 ya. Kira-kira kayak gini, nyampe hitung-hitung. Ay, pas lah, 15 ya. Aku kirim yang ke dobal-dobal kayak deh. Mang Adi ya, dobal. Adi Pitung ya, dobal dengan Adi mana itu ya. Mang Pen itu dobal juga ya. Mang Pendi dobal ya. Ada juga, nah lah tiga itu ya. Mang Hendra ya. 4. Mang Iwan 5 ya. Al-Sisi 6. Ada juga Nadia ya. Wape deh. Ada juga Cita ya. Amang Tufik juga ya. Ada juga Cepa Bundan ya. Ada juga Bunda Aleta juga ya. Lep apa itu Cita lah. Lep apa itu?
1: 10
0: lah. 5 lagi kami.
1: 15.
0: 15? Ah, sebutin buat gala-gala, Pak, ya. Ah, ucapannya selamat sore, Pak. Yang udah disebut ke, maaf, gala, deh. Ah, sebut bagi-bagi. Ah, bagi-bagi rezeki, ya, deh. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadu, Butele, Lagdangi.
1: And Bambang. Bambang Widodo. Alhamdulillah, sehat. Ini lagi yang ditanya. Gawe. Jangan pegawai dewe. Setelah, tak usul, mulai dulu kan. Malam kita pegawai. Ya lemah malam ni jadi lah tenang kali ini. Lagu apa tadi ni? Nah itu lagi yang dimantel lagi. Iya. Yo cak lemah lagu ni. Luka uang kita joget ni kan yang namanya. Biarin cak empat mobil aja jalan. Iya. Iya. Ada Pian tadi eh. Pian eh masuk tadi. Ada ada Nadia eh. Nadia Sisi juga eh. Aswin Jasmi eh. Piti juga. Uji Sol eh. Cik Ita, Bangka Dua-Dua, Rismon. Nah, kita yang gala-gala cik Raman. Cik jawaban cik tu lah. Nah, apa nak kita jawaban itu tadi? Iya, ini Pian ini, idola dia ini. Iya, Cik Pian tadi, tahan jauh-jauh dia datang. Iya, ini jawaban. Yo, ada ini, apa es tepung Ustaz? Yang jual es tepung Ustaz? Ini biasalah, kawan kamu tu lah, Cik Dolan. Ada yang kita berfoto di dalam hari Minggu tu, ada dia. Nah. Tidak, dia miss call by. Nah, dia dengar ya. Rekan kamu tu lah intinya. Iya, iya, ya lah. Poin tu gara-gara buat cendol lah sih. Iya, dia lah. Pesan by dengan dia WA, BS, tebu bawa dua orang tong. Dia, iya. Bawa gerobak tadi kan. Iya, pacar kita minum es tebunya kan. Iya, lanjut jualan. Iya, dapat galau jadi kan? Yo, ayo empat galau galau eh. Selamat sore eh. Abang Cedala itu selamat tugas selanjutnya eh. Itu dah Cedala, makasih. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Waduh, ini lagu dangdut. Aku udah mau pantun dulu. Ini jalan-jalan ke Kertapati. Jangan lupa beli mie kayu. Si wonderus gajo, tiada lah baik hati. Tapi sayang. Itu wantun, wantun si won itu. Lagu apa lah lupa kau pergi yang sebut tadi kena banyak pino. Yang lanang wei, yang lanang wei.
1: Cinta
0: tak kira.
1: Terus?
0: Ini kan lebih bukan karena tak cinta. Jadi sekarang no, yang itu wei. Ya dah mati tiga selawi. Mana cewek ai. Malam minggu kan? Ketan kecil ya. Kirim-kirim untuk yang Pian tadi ada ya, Bang Helmi maksudnya. Terus ada Eta Widodo ya. Nah yang fotokopi yang diuang itu nama dikit ini kan untuk asli nomor sebutnya sama ini ngamuk itu. Ada Nadia kan. Terus ada Mangujuk 035. Mama Mangujuk lah nyampai tu. Iya. Iya, dia di rumah tadi. Iya. Oh, mau cuci tadi ke rumah. Pokoknya untuk galau-galau becek ini siap buat cedola. Terima kasih waktunya cedola ya. Iya. Lagu ditunggu sambil goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kirimin krisnya.
1: Nah ini, sini, Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Halo, Bapak Dubes Denar Dengut. Assalamualaikum, kita awak dah.
1: Nah, apa kabar?
0: Baiklah. Lagunya apa, weh?
1: Ada dua.
0: Iya. Nah, itu dia, Judika sama Lesti itu, weh. Bukan kata Cina. Ada apa? Singlenya tak gala-gala dia, ya. Ada single kedua, ya. Ada Kak Robi, ya. Ada Yeli, ada Yunadia, Kak Adib itu, Mahendra Wirodo, Bang Helmi, BMI. Ada Kak Pian, ya. Itu yang tegal-gal itu, ya. Saya syangun untuk Bang Andra, semoga sehat selalu. Untuk adalahnya, selamat bertugas, sampai tuntas. Itu be, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bepadu, berpilih lagu dangdut. Iyo, Cik Nadia ini. Suka bangun, Cik Dora. Iya, sudah lah. Iyo. Iyo, yang itulah. Iyo, laju, bungkus, yang itulah. Iyo, Cik ini gondang dia. Dua anggrek yang nyanyi. Maaf. Dia mampu dia berarti. Nah, tahu. Emang kalau pernah ini kemampuan bunga itu, Cik Dola. Memang pernah kemampuan bunga itu. Ya, ngapa ketawa? Oh, iyalah. Pak. HP ya, aku di gitar HP ini, nah. Ya miss call terkeluar tidak tahu. Oh ya, aku tidak benar robot aku. Aku coaching bayi di rumah ini. Iya, robot tidak. Boleh kirim. Boleh. Ya. Untuk Anggi tadi ya. Ada Cita, Lais, ada Mahendra sama Cik Kartini. Asik, bola. Aduh. Kuping aku tadi. Iya, tak. Tadi kan backsound tu kecil. Pendengaran kuping aku tak agak besar. Makanya aku aku tak baca. Aku kalau dengar dalam musik-musik kayak itu aku tu refleks. Aku tak baca langsung hoba. Aku untuk Mang Napi juga. Terus ada Mang Ujuk dua-dua.

ni orang tak buat ini cek wan itu. Tak masuk aku lagi. Tak tahu. Kurang. Iya memang. Mana aku bayang tak bernasib kan malam itu kan. Kok galak? Iya. Cuma aku yang nak baca aku malam jam 10 dah. Tak baca bersuara lagi aku. Iya. Ada di iya. Kau kan? Ada Cik Asmi juga ya, sama Mang Aspen ya. Ada Pintung, ada Mang Adi Sutarame. Mang Yus juga. Terus? Iya. Macik. Terus ada ini juga, Mang Api sudah wakfet ya. Kau kan? Galo-galo baik pokoknya ya. Iya, yang dekat cerit merapat. Ya, anak dipegang ya, masing-masing ya. Oh, aduh ini, Mang Naib. Di kumbang ini, kumbang jalanan jadi itu. Iya, iya. Ya udah tahu, dia ini kadang Naib, kadang Pian, kadang... Ya kadang-kadang agak igi dia tuh, udah tau. Pasing dia langsung radio lah ya, urusan dia udah. Iya lah, kalau-kalau beda cek dulu ya. Malam ini siapa yang siaran? Babang Rasid, apa Babang Abad? Cak ya? Arislah setelah hari ini, ya Allah Tuhan pun. Oh, Babang Abad. Oh iya. Kenapa baca cak itu? Oh, lagi banyak pikiran cak dolan cak. Iyalah. Iya. Iya, kayak itu nyamuk di kelakar memang minggu lagi aja. Iya. Itu dah segitu aja Cik Dola ya. Untuk Cik Dola selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Cuba khabar dulu. Oh, asik. Assalamualaikum.

Mang, besar sedikit, Mang. Suara di HP-nya, Mang. Nggak kedengeran. Kecil suaranya, Mang. Halo. Bisa nggak dibesarkan sedikit suaranya, Mang? Nggak kedengeran. Halo? Halo, Mang?

kirim yo buat Uma Asma ya. Ada juga buatnya Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan, barang keluarga sehat selalu. Ada Mbak Pipit, ada juga buatnya siapa ya, Mang Helmi, ada Bici Emi, ada Kedundung Hutan. Ada juga buatnya Ayah Sobari ya, Mang Akbar juga, Sisi ya. Ada juga buatnya siapa sih ya, apalagi Mang Hendra Widodo ya, barang keluarganya sehat selalu. Ada Mang Iwan KTP, ada juga Bang Rizwan, Pak Dermawan, terus buat Mang Robi ya, terus lagi ya, Nadia ya, terus buat Yueli, ya pokoknya buat semua-semua lah Bang ya. Iya, ucapannya sehat selalu, doa yang terbaik barang keluarga masing-masing ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu juga buat mamangku yang keren ya. Iya, semoga sehat selalu barang keluarga mamang. Semoga bibi cepat sembuh, masih sakit. Iya, semoga cepat diangkat Allah penyakit emang ya. Iya, juga buat Wakpet bang, ketinggalan bang. Iya, barang ibu ya, semoga sehat selalu, semoga cepat diangkat juga penyakitnya. Terus spesialnya kita kirim buat Anggita memang ya. Ya salam sayang selalu ya, walaupun jauh selalu berdoa supaya kita bisa bertemu. Iya, ya itu memang ya lagunya aku tunggu mang. Yuk, assalamualaikum.

0: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
4: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Assalamualaikum. Ini Pak Zobari dari Teluk Kijing. Apa kabarnya, Bang? Langsung bae lagu, pilih ke lagu tuh. Pilih yang nomor 7 bae, nomor berapa? Nomor 6. Aku dah baca nak, bercerita apa-apa. Api ini kecil ni kan, soalnya di api aku ni. Jadi kirim-kirim buat ini bae, Mengadi Sukarami, Mengujuk Sako, Mengujuk 35, Sisi Akbar, Putra Banten. Juga Pauzannya buat Irin, buat juga Mengasuin, buat juga Pak Termawan, buat galau-galau baik dari Asma dari Senggol Galau ya, Sahrul juga tu lupa, buat ini Joni yang di Pandang Kandis di daerah Lahat itu, buat itu operator kita, terima kasih waktunya, assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Cik Dola? Sehat? Iya, gawaan panas ini kan. Bawa balik. Jam 4.20 tadi, langsung mandi, langsung monitor, Pak Dola. Enggak, Dola.

0: Iya, kadang malam, kadang siang. Si bagus kan? Iya. Gak tentu aku, kadang-kadang balik sore, kadang-kadang malam. Iya. Nyali apa mengganti uang? Iya, nyali rumah nih baik aja. Dari Umi Elvi lah. Nah, bisikin rindu tadi, kan? Ada tahu rindu dengan siapa, tak tahu. Tahun 95? Iya, sekali lah. Nah, Aneka Ria Safari, Aneka Ria, weh. Lagi zaman kita dulu, wadolah. Hmm. Iya, kamar Ria itu bagian para prajurit. Yo berkirim buat yang baru tadi Pak Sabari ya. Buat Mang Yus di jalur ya. Buat Senama Langka. Yo Mang Andi juga ada. Yo buat Rizwan Bukit ya. Buat Pausan, Adi Pitung, Adi Sukarame. Buat Mang Yasin, buat siapa lagi nih, Mang Simon, buat Mang Roy juga, ya buat Mang Napi, ya. Buat siapa lagi nih, buat Sisi, ya. Buat Nadia juga, buat Mbok Wati. Buat Anggita sama Andranyo, buat Guna Aleta, buat siapa lagi ini, Mang, iya buat Mak Asma ya, iya buat Mak Asma, buat siapa lagi ini, iya pernah, iya belum pernah masuk tapi dia ya. Iya, cuma kalau di komprenan pernah masuk. Iya, saling terpunan tau orang kan. Bukan, kalau masuk di situ seturingan. Tentunya semalam kan. Iya. Ya jangan, ya. Iya, jangan malpun deh. Iya, buat Akbar juga ya. Buat Cik Pipit juga ya. Buat Mang Askin juga. Siapa lagi ini? Galo-galo betah. Iya, tanpa terkecuali ucapnya sama Suki betah. Iya, buat Wadola, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cirola. Apa kabar Jek? Oh, alhamdulillah Jek, cerita sudah kati Jek, apa anak Jek? Yo, ada lagu apa Jek? Nah, macam musik apa Jek? Yo, mirip dikit baik Jek, aku dikit Jek. Aku mirip dikit baik. Untuk Mang Hendra Widodo dengan Cik Tafini, untuk Mang Iwan dengan Cik Emi, untuk Naria Cik Isah Cik Emi, Mang Adi. Ya, untuk Cik Dola, selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, ya Cik, itulah Cik. Ya, Assalamualaikum Cik.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Baik pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1-14 yang akan dibacakan oleh Koria Susiana SPD. Dan nanti ya pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat.

0: here. Maybe internet.
1: Off at your... Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Suatu hari di kantin sekolah.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, yeon pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago haejjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaeji ma, eung? Nae isseumyeon oppaneun katti hago sippo. Nan oppa neomu sarang-hae. Donaeji ma, oppa ilona. Oppa, eoreun cheokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajun goya, jajun goya, jajun go. Eoreun cheokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Ah, itu ada gerobak. Oppa. Oppa, gerobak.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara. Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya.

0: dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500.

Beralih ke informasi mancanegara, para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga negara.

0: situasi pada akhir-akhir ini begitu dahsyatnya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia, terkhusus lingkungan kita di Sumatera Selatan dan Palembang, yang hari-hari ini begitu membuat kita menjadi menderita. Kita akan melihat di sini bahwa dari sudut pandang Alkitab kita, Allah menciptakan ciptaan kita dengan sangat baik adanya. Itu dituliskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-31. Allah menciptakan hutan, lahan, dan ekosistem dalam harmoni yang sangat indah. Tetapi ternyata harmoni yang indah itu sekarang telah dirusakkan dengan adanya asap dan kebakaran hutan. Dan
1: kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Baru bae tadi kita denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama perempat RRI Palembang.

0: Mangga, pinarak lumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya, toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: putriku. Ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

kabar Dendang? Assalamualaikum, Cik Abas. Suka bangun digoyang. Coba. Masih, Cik Abas. Tapi kadang-kadang lumayan ya, dia agak ini dikit, agak lemah dikit kan. Cuman masih. Nah, yo. Kadang pas malam tiba-tiba lagi lama-lama ngapura sejak tersanian ini nah. Iyo. Ya itulah masih Cik Abas ya. Lagunya Menangis Malam deh. Menangis Malam. Oh jangan. Bengkak mata menangis malam. Nah siapa ya Cik Abas ya? Era ya? Cewek? Iya. Era Sofian. Iya. Oke, yalah, tak Cik Abasnya, selamat bertugas gue Cik Abas ya. Lagunya ditunggu, terima kasih, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Sehat deh Bang Abbas, yang galak noai bininya. Mencet-mencet maco, sudah Nadia eh. Sehat deh Bang Abbas. Sehat, masih Bang Abbas, asap sini. Masih, mama pedes, masih mata, pakai masker ini. Iya, pedes. Otek ya, otek gue ya. Tuh jadi bukan lah goncak kita nih ane tu. Hah? Lanjut laju lah, ngapa sih? Iya, otek lah, gacak gacak apa nih debu nih? Iya kabut ini, agak pedesian, ngapa? Iya, agak enggak singaan dia. Iya, ngabas, iya. Penting jago-jago, be, gitu ngabas. Iya. Iya, cuma ngabas ya, sehat-sehat, be. Buat pelengah perempat, eh. Semoga pada sehat, galo. Mungkin Mang Napi ini, Mang Andra, nama so, ya. Iya, itu, be, ngabas ya. Salam be, galo-galo. Semoga membuat sehat. Assalamualaikum.
1: Halo. Sungsul berat tak?
2: Iya.
1: Sama siapa ini?
2: Sama siapa ini?
1: Datang baru ini, Pak.
2: Pak datang baru dari mana?
1: Ini SP1 ini.
2: SP1?
1: Ya, SP2 belum masuk.
2: Siapa
1: itu dua? Entah itu dah. Entah
2: kalau itu HW bukan SP.
1: Tak dia SP satu ini, SP dua digelar sekarang ni.
2: Oh,
1: ya. SP satu di sini ni.
2: Kalau SP satu tu pos satu.
1: Ya betul.
2: SP dua pos dua.
1: Siapa yang naik pertama tadi itu?
2: Yang pertama tu saya tadi.
1: Ah, elah dulu wah. Ate itu eh.
2: Ya, ada lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya dari M. Yasuri, ada lah. Coba cari dulu. M. Yasuri.
2: Judulnya apa?
1: Ya, apa dulu. Coba cari dulu M. Yasuri-nya, mau apa? Benda hakiki, benda hakiki.
2: Hah?
1: Benda hakiki.
2: Benda
1: hakiki.
2: Benda hakiki.
1: Ya.
2: Lagu mana itu?
1: Lagi pelampang, pelampang ada. Miasuri, ya, Miasuri nya ini. Miasuri. Ya, ya. M. Muhammad Miasuri. Ada itu. Ya, kalau di putar ada itu.
2: Judulnya benda.
1: Benda hakiki.
2: Benda hakiki.
1: Ya. Bisa Allah aku dilahirkan. Ya sudah ada situ. Ada mawas. Itu di pernah diputar itu. Sering itu.
2: Pernah ketemu aku.
1: Namanya Ya Suri tadi. Kemana dia? Kalau ini motif dia. Ada mawas aku kalau minta di Cendola itu.
2: Tidak tahu, Cendola.
1: Kalau di Jepun ya, lagunya deh. Itu apa? Ya lah masuk ya. Ini deh, lagu ini deh. Karir mana sudah?
2: Karir dulu.
1: Kalau karir dari ini deh. Itu apa tuh? Iram.
2: Ya,
1: itu mengapa lagu kemring juga mengapa? Cuman kalau pertamanya memang kayu aku maksudnya. Kalau langsungnya kemring dia.
2: Lagu kemring.
1: Iya, ngirame. Iya. Iya. Baru kayu aku kemring itu termasuk. Dia lagi dengar lagunya, awas.
2: Iya, tapi yang dicampuran ini, bahasa itu campur.
1: Iya, bahasa kaya aku, iya. Iya, itu memang apa sih?
2: Oke.
1: Ada lagunya, eh? Ada dia. Ah, Espina turun ini.
2: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
3: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
3: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian, dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Pencel berdendang, sukarami bergoyang. Kicau ini ya. Tambah tebal mengapa? Iya. Kerasonian ini. Malam ini, apalagi besok subuh-subuh tuh. Ya, iya, tiap teraso di ujung nelpon. Bagaimana tuh? Kabar Bang Abbas mana aja tuh? Ya, belum. Oh, tapi belum ngasap kan? Tidak kenal banyak. Kalau lagi lega asap, kalau kena banyak asap ni berat. Lagu apa ya? Lagu Sumsel kan? Tak Sumsel kan? Oh, kita lagu ini weh. Lagu apa dia namanya tu? Lagu ribu-ribu. Dari apa dia panggil apa? Masing ada ini. Yang ribu lah itu. Dari Esa ya.

0: Bado.
1: Assalamualaikum, Bintang Berdendang. Sama Cik Ita. Iya dong. Sama wae, Cik apa? Perasaan hukum Ita nila sudah dicuci. Lo ngapuk asap mana, Cik? Ya Allah. Taman rumah ini gak baca ngaturnya lagi. Debunya mano debu asap, nah mano imbas Krakatau itu kan. Yo, kena di gua kita nih. Tapi yang lebih anu Lampung kan. Iya, itulah kata anu tuh kepata tuh sudah jatuh ketimpa tangga. Iya, kin petangga lantak ke tangga besi itu. Nikmat. Lagunya nih be, siapa? Lagu apa? Masih bisa dak itu lagu? Yang nyanyi siapa sih? Kalau kemana? Karena Simon kan? Nah, kalau mak itu ini beh lagi jayo beh. Yuk, lagi yang ditunggu untuk jabat selamat siaran, mudah-mudahan kayak tetap masuk. Itu beh jabat.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah. Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
10: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
11: Kedulur, selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Jawa bersama PO4 RRI Palembang.

0: Bisa ya?
1: Oh, bisa. Alhamdulillah kalau bisa.

Asal beduk. Macam-macam kan jualannya kan. Ada peyek-peyek itu. Pokoknya macam-macam makanan itu. Yang pasti berbaur kan. Dari khas Jawa, khas Palembang. Ya kadang-kadang kita kan makan khas Palembang memang nggak tinggal. Tapi kita pengen juga ciri khas ini Jawa kan. Banyak kalau nggak disebut-sebut ya. Ayo. Yang pasti kita ambil dulu yang unik ya kan, ubi. Ubi. Iya. Kayak ubi kayu itu kan banyak macam ya kan. Bisa bikin goma. Yang pasti Mak tidak tahu apa sih. Oke lah, yang pastinya kita taunya makanan itu ubi itu banyak macamnya. Isinya gula merah. Kucing. Iya. Iya. Kemarin-kemarin diparut ya. Kan sekarang sudah praktis ya. Mupa marut ado. Iya. Biar gak cepat ya. Ubi-ubi ya. Oh, 5 orang. Nah kalau gitu kirim untuk Mbak Nadia di kabar satu ya, itu Mas Hendra Widodo sama bojonya Pak itu juga, Mas Astin ya sama bojonya juga, tiga ya. Hitung-hitung untuk ini aku Sarul ya sama ini bos Raranya ya. Belum bisa tuh dikata ke bojo. Lagi tak lagi ini ya. Nah, untuk ini deh. Untuk Pak Asnu sudah lama tak masuk apa kabar? Yuh, apa kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat ya. Bonus kok lagi Mas boleh kan? Untuk Pak Asam ya, yang ditanam Mas barang ibu ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk semuanya aja lah Bang ya. Eh Bang Pulo Mas. Semuanya Mas, pokoknya tanpa terkecuali. Itu aja Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum Mas Abbas. Iya, suka galu. Alhamdulillah, api. Iya, jadilah. Iya, penting. Aduh. Lagunya kita dari Sunda, eh? Sunda, pop Sunda. Cimata Cinta. Judulnya Cimata Cinta. Yo.

makan makanan khas Jawa eh. Apa eh? Ya paling kalau dari Jogja tuh gudeg yo, pernah tercicip waktu itu kan. Gudeg. Terus apa ya kalau dari Semarang bandeng kan tuh. Kalau jajan-jajanannya kue-kuean itu rata-rata kan hampir sama beda. Ada juga kita di sini kan Cik Abas kan. Sama lah. Iya. Terus kalau makanan jadi kan beda-beda kan Jawanya kan. Kalau Jawa, di Jawa Barat lain lagi kan. Jawa Tengah. Nah ya. Sunda ya. Kalau pernah waktu itu di Banyuwangi di Nado, siapa sih Tawali itu kan? Ah, Tawali. Tahu tuh balik ku jiwang tua ku itu tadi. Tawali itu. Itu ada yang kering dicocol kan? Nah, ada lagi yang dikuahi dionya. Kuah, jadi tahunya itu digoreng garing kayak itu nah, siapa sih? Terus dia pakai kuahnya tuh masih pedes rasanya kayak itu nah. Tapi segar kayak itu. Pakai irisan timun. Kalau cek kita nih, cek tewan eh. Nah itu dia tahu dianya. Tahu banjir, nah namanya tahu banjir. Tahunya itu digoreng kering. Kayak di, tahunya itu dicemplungi di kuahnya itu tadi. Nah kuahnya itu cek kuah cabai dia tuh cek. Ini ya masabatnya, rasanya tuh bukan tahu. Tahu gejer dia kering kan jadinya ini di ada kuahnya tahu banjir apa namanya kalau tidak salah itu tuh nah mungkin lah tapi tidak ada kaldu tidak dia tuh caknya tuh bumbu baik cak gitu ya cak bawang putih bawang merah cak itu nah pedes manis cak itu nah rasa kuahnya itu nah itu pernah coba di situ waktu itu kan. Tawali, kalau tawali itu dia kering dicocol, nah itu ada cocolannya itu kan. Iya, nggak tahu ngapa dong disebut tawali, tahu terbalik. Aku langsung gorengnya pak, apa kualinya dibalik kali, tumpah lah dia. Iya, tapi memang lemak-lemak dengan makanan Jawa tuh beda-beda kan. Kalau di Jawa Barat dia kan kesunda-sundaan itu kan, kayak nasi sundaan kayak itu kan, lalapan. Kalau di daerah Jawa Timur tuh dia ada nasi tempong, apa namanya itu kan, nasi tempong itu. Iya. Ya, paling gambarnya baik. kurang paham ya. Ada yang lebih aneh lagi, kalau di Jawa Timur ada namanya ini, apa masabasnya? Apa, rujak soto. Pikir ya, rujak soto, apa rujak, campur soto, apa mak mano. Rupanya dia tuh, soto kan dia cak soto cak itu lah tapi dia tuh pakai kuah kacang gitu nah cak abas jadi nah itu memang pertama agak aneh rasa nyugonya kan tapi kamu iya enak juga. rujak soto cak itu tidak bukan pertama memang ngiranya buah-buahan itu ya rujak soto gitu kalau rujaknya buah-buahan soto agak kan kita agak pening mikirnya kan rujak buah dicampur soto kalau kita itu agak mawan. itu sama cak kalau kita di Palembang nyebut rujak mie
apa, rujak mie, rujak buah dicampur mie apa kalau yang tak tahu kan. Nah itu rujak soto. Nah itulah pokoknya apa masakan Nusantara kita ni macam-macam lah ya pokoknya. Iya lemak galah. Iya ya tengah. Tidak jauh berbeda yo. Paling-paling ada beda-beda tu bumbu tambahan dikit beda itu nak yang beda. Iya. Iya. Nah, lima orang eh gantian hari ini malam ini yang beruntung eh. Tadi besar ada Mbak Ita. Bukan Mbak yang lain tak beruntung tidak. Ini yang keluar kuncangan Mbak ini kan. Tinggal lu giliran Mbak yang lain kan. Terus ada ini sejoli yang di Waitam eh. Berdua itu eh. Gua sudah eh. Terus Mang Hendra Widodo. Wapet. Nah ini limo yang terakhir ini yang beruntung. Siapakah dia? Teng-teng-teng. Ternyata dia adalah Mang Nabi. Iya, mudah-mudahan bisa nongol malam ini. Iya. Ya lah, pokoknya yang lainnya waiting list be. Waiting list. Iya lah. Untuk Cik Abasnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik Abas eh. Balik lagi hati-hati. Semoga selamat dan sehat sampai di rumah. Mudah-mudahan ini asapnya, kabut-kabutnya agak mengurang. Jadi biar agak ini dikit di jalan. Iya lah. Itu Cik Abas eh. Lagunya diteguh. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: posto del Dero, ma se vai. Anche io mi sei vero. Tambangnya dari tiga masuk kuaku di dia kempot judele di kempot judele lungo esok mulai esok lungo esok mulai esok mulai esok.
1: Nah kalau sama masyarakat Jawa kira-kira apa?
0: Itu masyarakat dari Jawa Barat sebelah. Oh enak itu, apalagi yang pedes kan?
1: Karena sudah masuk ke Palembang.
0: Iya sudah ada kok jualannya, kalau yang udah udah banyak jualannya di Palembang. Ada banyak jualannya. Nah, sebelah ada tahu ya, tahu sumedang ya. Terus urap itu dari Jawa bukan? Urap dari Jawa ya. Banyak sih mas kalau mau disebut satu-satu. Itu pasti enak, enak-enak semua itu. Iya. Balik-balikin masaknya ya. Oke. Kalau tembangnya ada ya? Pergi pagi pulang pagi. Tapi ini itu masih di kompot. Kingdom sedoyan mau aja. Buat itu aja ya mas, especially buat mas Andra, mas sehat selalu, panjang umurnya. Buat mas abasnya selama bertugas sampai tetap, mas mulia hati-hati di jalan. Itu aja ya mas abas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tangkap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Kang Danu, assalamualaikum. Telepon Pak Warto se Mas Abbas. Ini cerita ini tentang KM 14 kajati.

kenapa squat ketan nganggih serondeng nganggih cak cawe nganggih serondeng nganggih jajan pasar enten nganggih Julindring ya kan, ya sembolon, ya channel,

店長、店長、リピーゲー。

Iya. Anu jagung ditepung itu kan. Diwolah yang gaplek ubi. Iya. Nak teng lambung mak oyek ni kuantan. Iya. Makanan khas Jawa ni mak.

kami kan sering terus Mas Paujan dan Bung Kalele terus putra apa nih putra Banten Banyu Lencer spesialnya kagem Mas Abas mawon matur nuwun Mas Abas sugeng ngayahi tugas

Halo, Sugeng Dalu, siapa? Iki Dodo Ombolaso. Inilah baru buswo kita ini menjadi tadi ya. Menjadi Dodo lagi di Tengah Jombo. Ini kabare Mas Abbas. Tapi alhamdulillah ya. Sing ngopi sudah. Ora. Wis. Ngopi ora itu keren. Ya, udah boleh asik itu kan. Sing jaluk lagu ni lagu Nelongso dari Epita Malang. Nelongso. Tahu pacarnya buat ni mengemas tak tahu sih.

Masalah Jawa itu antara persawinnya silang ya Mas Hampas ya. Antara ini kelopo sing ubi ya. Ya jadi getuk itu kan. Ya getuk. Sing ini satu lagi nih bram, bram. Bram ya Mas Sena kan. Bram itu khas Jawa Timur itu kan. Iya. Itu ya perbatasan lah itu. Perbatasan Jogja Jawa Timur bram itu. Itu galak ada tetangga saya pasti galak bawa dari balik dari Jawa beram benar kalau makan ini macam gitu kan agak asam gitu kan beram benar. Nah kalau lagi kan yang Bandung peyem iya peyem Bandung itu mak dengar tak peyem apa gitu ubi tapi lah tapi agak beda ya dari besar deh peyem bukan penyempuan sih ya mas. Bukan banyak makanan Jawa ini kan di Sembang, karena Sembang ini kan di Nyong Jawa kan. Iya. Apalagi cebas, ulapnya di cebas. Ulap enak ya. Oh, dia urat, kenal gitu. Iya, urat kepala itu khas Jawa. Lagi lapar, saya pun mau makanan. Iya, kalau makan mau kriam, jangan mas makanan siapa. Kalau misalnya kemudian ke depan ada cari. Lima seng lagi ada Pak Kristo ya. Ada Pak Yuna dia tadi. Ada yang masih Pak Pak Yuwanti tadi. Ada juga Mbak Astin tadi. Belum masuk Mbak Astin ni. Belum sama sehat ni. Yang Cici lagi untuk topo Cici lagi ni ya untuk sejak mawon ni ya Cici lagi sejak mawon macam itu terdalu semoga sehat kafe bocah aku saya jangan lupa makan sudah ni ya gua mengeluarkan anda tadi kan saya selalu cakap ya selamat tugas terima kasih jawab assalamualaikum.

lalu, Mamas Abas. Mbak Yu. Bode. Bode pipit ini. Iya, eh. Pak De, Bu De. Pak Le, Bu Le. Kalau ke Taman Asmoro? Ke Taman Asmoro. Ke Taman Asmoro. Di Kempot kalau tidak salah. Oh, kalau Wedi karo bojomu? Oh, versi itu, Mbak. Oh ya, gagap. Ini apa? Orang popo. Iya. Sama tugas karo sopo, Mas Abad? Walah. Salam karo Mas Agus ya. Iya, tadi ada di Kelambi. Di Kelambi, tadi Kelambi sebelah. Bingung-bingung dah.

ini apa ngomong ini ya, panganan. Kalau bahasa Jawa itu makan itu panganan. Oke sih, masa apa sih panganan Jawa itu oke. Oke, itu banyak. Kalau Mbak Pipit tuh suka yang dari sagu sama sagu yang ongol-ongol ya? Yang Mbak yang dibalur kelapa, baru kelopo. Ini sagu sama apa ya? Bahan dasarnya sagu lah.

Bukan. Ini sejenis bolu kojo. Itu uwena. Kenyal-kenyal. Tapi jangan curang kalau bikinnya, Cep, itu Mas Abas. Kelapanya itu jangan diperas dulu, diambil patinya. Kan enggak alami lagi. Iya, kalau sekarang kan ini apa, topping kelapa parut itu diambil dulu santannya. Iya, ada minyak.

0: dengan yang sudah diambil alih. Kering dia.
1: Basah.
0: Iya, berminyak-minyak basah kan.
1: Basah
0: yang
1: basah
0: asli. Iya, apalagi yang setengah enam tau dah. Setengah muda. Iya. Dan yang lain-lainnya banyak lah. Itu Mas Abbas. Semuanya doyan. Seperti tempat sampah. Semuanya bisa. Segotiwul juga satu. Segotiwul kan untuk penderita diabetes, untuk darah tinggi. Diganti nasi itu sego putih kan bisa diganti dengan segotiwul. Untuk terutama untuk diabetes bagus itu. Diganti nasinya. Bisa makan tiwul. Terus adiknya tiwul itu, saudara tiwul itu Gatot.

Makan ikutuk lidri, ubi talam, talam ubi, talam ubi Palembang ya. Ketuk itu. Kalau talam, talam ubi itu Palembang ya. Iya, talam ubi Palembang itu Mas Abas ya. Kan talam kan ketan dilapisi ubi parut. Palembang ya. Perpaduan. Iya. Banyaklah si Bang Abas gitu, itu yang pangan. Ini siji loro telu papat kalau lima apa ya? Lima. Siji loro telu papat. Mau barusan turun Widodo. Pak De Cerito. Di kabari Pak De. Mudah-mudahan sehat baik ya. Mbak Mas Tito. Pak De Darmawan. Wis piro? Siji meneh ya. Siji meneh iki yang ganteng sapa lah ya. Ayo siapa yang ganteng gak disebut. ini wae. Dedek Ratoring karo Bapak Mas Iwan karo Ibu nih yang. Sedoyo kabeh lah. Mudah-mudahan bodo-bodo sehat. Nah, Dedek Ratorenya miss call. Mangan apa deh? Makan getuk. Getuk asale soko. Matongat. Nah, lagu itu be. Itu, Mas Abas. Iya. Iya, lagu yang tadi dinyanyi ini ditembangkan. Oke lah untuk Mas Abas. Moga-moga selalu diparangi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, tetap api. Assalamualaikum.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Semangat.

kurang tahu aku. Iyo, tahu dia aku getuk tu lah. Enggak lah, aku beli getuk ada. Iya. Iyo, di pasar pagi ya. Buang Jawa nih, ya, memang awak. Iya, memang kita tampar ya. Nyunjung di kepala ya. Iya, makai kebaya ya. Iya, dikirim buat siapa yang masuk ada? Cik Pipit. Buat Nadia ya. Eli ya. Buat siapa lagi ya? Buat Wati ya. Sama Bunda Aleta ya. Iya, spesialnya galau-galau lah. Iya, buat Mas Rasid, Mas Abbas. Terima kasih, assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Abbas. Iki ning Handayani lho Mas. Nggih. Iya Mas Abbas kabar ya. Iya. Ya. Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Yo. Sekarang. Nah, dikempot itu ora iki. Wes. Aduh. Lain dikempot iki. Anak wes ganti wela. Paling. Traveling yo selesai P-P-L-I-N-G oh nyanyi ini pake sih yo pake versi ini lawas-lawas ono sing lawas gue mas ini orang. Paling sambut sari Jawa itu mas Mikian salin diri we mas nyaga iku iya. Yo, kirimnya segi orang itu apa yo? Limo yo mas. Oh, yo yo yo. Ya, mas jawab tulen. Sini mas. Aku neng tetangga ini sering gawe ini tiul mas. Tewol, tapi nak aku seneng yo. Edi seneng kau yo, mbak pipi, tiku mau. Kata tiku lo, mas, enak yo. Yo, yang dari ubi itu agak lengket itu kan. Agak warna hitam ada yang putih itu. Nah, itu tapi nak aku lebih enak ni paling seneng yo. Cici mas, orang lali itu. Iku pecel mas, iku positif iku pecel ambiwirap iku positif iku senang tenan iku nak pecel iku nak jawa nak ngon kuki orang iku mas orang tego iku kan sayuran biasanya campurannya kaya eneng keripik kaya nak pasangan kaya mbak Ita mau kan ngomong keripik apa mbak Nagai. Iyo, tak neng di papan mesti, yo apa yo mas? Iku mesti neng pasar-pasar, nak pecel iku secara ketinggalan, iku mesti. Sing serbu sayuran iku kan. Dan modern kan digawe pecel lele saiki. Nak bumbune bumbu sambel iku biasa, nak pecel iku asli sayuran, bumbune pecel apa kacangan, sambel kacang ngono. Iyo. Beda mas, beda nak pecel kan bumbunya nak gaduh-gaduh ikan wis digawe dadi pecel juga enak cuma nak dipikir-pikir yo enak pecelnya masih bumbunya digawe dhisik baru diaduk mas. Nak gaduh kan baru digerus itu dihalus ke hampir sama mas. Iyo iyo enggak mas, kebalik malah anak sing pecel iku ning kono ditumbuk dhisik mas, nak gaduh-gaduh beri gerus. Lagipun nak sayurane juga lain mas, gaduh-gaduh iku mas. Gaduh-gaduh saka wetan ku sayurane ibaratnya agak iya yo.
agak bergisian ngono nah. Vitaminnya mungkin luwih akeh, panganane enak koyo campurane kan. Nah, pecel iku biasa sayuran iku koyo daun pepaya kan. Terus daun singkong, kangkung. Ngono. Iya. Iku enak mas, apa meneh enak. Campurane aku iku kok gorengan-gorengan apa koyo goreng tempe ku enak mas. Apa tahu ngono nah. Itu disampur ngono enak iku. Iya, tahu-tahu goreng iku kan enak, tahu goreng nah. Kanggo godhong wis. Iku nang nggonku mas, nang daerah nggonku ku. Nang nggon asal iku nek dina Minggu mesti ning pantai kan rame. Iku bakul pecel iku we. Wis para ketinggalan iku wong dhewe mesti mangan pecel ngono kula. Heeh. Eneng keripik

Amarillo Ivans. Kalau saya mas belum ditanya sukanya doyan sukanya sama pecel mas. Iya sama kayak mas Ukur tadi. Doyan bener. Iya bisa dimakan pakai nasi, bisa makan pecel biasa. Iya banyak sayurannya enak. Iya. Mencoba serawa ya mas. Nela Karisma. Kirim buat Mas Ukur tadi, buat Nadia, buat Sisil tadi, tiga bang ya. Terus buat Pauzan, empat buat Wapet, dan semuanya aja bang. Buat Mas Sabak, Mas Tugas, makasih, Assalamualaikum.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa, dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya

0: Demikian tadi, tembang Tanah Jawa, perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Cantiknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Memanglah Masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 101 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, seperti biasa sebelum kita akhiri Palembang malam ini, kembali kita bersama melalui renungan malam. Pendengar dimanapun Anda berada, apapun kondisi kita, tetaplah berjuang dan selalu berdoa sampai kita mendapatkan bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Karena rencana Allah lebih baik dari rencana kita.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, 9 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tahiyyata ahlan dinan wa tahiyyatuhum biha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aydan, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar RRI Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di hari ini, hari Ahad pagi ba'da subuh ini, kita dapat kembali bermajelis, kita dapat kembali bertemu walaupun melalui siaran RRI Perempat ini dalam keadaan online, dalam keadaan teleconference, tapi insya Allah tidak akan mengurangi ataupun mengubah dari esensi dan keberkahan dari majelis ilmu, dari kajian ilmu, dari taklim atau mendengar ilmu-ilmu agama Islam itu sendiri. Maka kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, atas segala rahmat-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala karunia-Nya yang telah Ia akan anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam satu kalimatullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya marilah bersama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, tauladan agung kita, baginda Nabi kita, Nabi Yuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat, anak cucu keturunan beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah berada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, masih berbicara terkait fikih ataupun berbagai disiplin fikih itu sendiri, turunan dari syariah itu sendiri. Beberapa pekan terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini bisa dikatakan kita masih membahas terkait fikih itu sendiri. Dan pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita membahas satu cabang fikih yang jarang sekali kita dengar, yakni fikih kebinekaan. Di dalam disiplin ilmu fikih atau ilmu syariah itu sendiri, kita mengenal adanya fikih ibadat, adanya fikih muamalat, adanya fikih munakahat, ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih jinayat, ada namanya fikih siasat, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Nah, untuk kita kontekstualisasi di Republik Indonesia saat ini, ulama-ulama kita yang belakangan menggagas beberapa fikih-fikih yang terbaru sesuai dengan tantangan zaman dan tantangan tempatnya. Kita mengenal adanya fikih sosial, adanya
1: fikih kebinekaan, artinya fikih peradaban, dan bahkan ada fikih-fikih yang unik lainnya seperti fikih sepak bola dan lain sebagainya ya. Nah, artinya perkembangan agama, ilmu agama Islam itu sangat luas dan sangat faktual atau aktual, tidak ketinggalan zaman artinya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri itu sebagai agama yang universal, agama yang kompleks, dan juga agama yang selalu bisa menjawab tantangan waktu dan tantangan tempat. Nah, maka fikih itu sifatnya elastisitas, sifatnya lentur. Dia tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ada, tapi tidak tegang ataupun tidak eksklusif terhadap dinamika hukum atau dinamika masyarakat yang ada, seperti itu kan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara fikih kebinekaan, artinya suatu cabang ilmu fikih yang membahas bagaimana Islam itu sendiri atau syariah itu sendiri melihat atau memandang atau mengkaji berbagai macam kelompok, etnis, agama, ras, suku, bangsa, budaya, sejarah, seni yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi rumah kita bersama, yang harus kita pertahankan sampai di daerah penghabisan ini, merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, maka wajib tugas kita untuk merawat ini. Saya rasa begitu pun juga dengan umat-umat agama-agama lain di luar Islam atau non-Islam. Nah, karena itulah suatu tekad kesamaan tersebutlah, maka kita dahulu ketika para pejuang ingin memerdekakan negara ini dari belenggu penjajah yang sudah lama, maka dikesampingkan dulu perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan agama dan sebagainya itu. Maka menjadi semboyan yang resmi di negara kita, yang melekat di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya di situ ada perbedaan. Nah, perbedaan ini jemaah yang dimuliakan Allah, jangan dijadikan dalil dan dalih untuk kita merubah mindset kita, ataupun jangan kita jadikan alasan untuk kita berpecah belah, jangan kita jadikan alasan untuk kita tidak bersatu, jangan kita jadikan alasan untuk kita bercerai-berai, dan jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bersatu, gitu kan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu sangat selaras dengan konsep Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an, kata Allah, berpeganglah kamu kepada agama Allah, kepada persatuan, dan jangan tercerai-berai. Nah, artinya persatuan yang dimaksud di sini, ya ini kita menyatukan satu tekad sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda itu. Kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu bahasa, satu apa namanya itu, satu kesatuan yang memang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Nah, maka Islam sendiri memandang Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Karena Islam menyuruh bersatu, Bhinneka Tunggal Ika menyuruh bersatu. Kita bicara dalam konteks ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia, atau lebih dalamnya lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama tanah air, yang memang mayoritas di dalamnya adalah ukhuwah Islamiyah, dominan di dalamnya mayoritas umat Islam. Nah, tapi kita bicara konteks yang lebih luas, artinya umat Islam itu sendiri, umat di luar Islam itu sendiri, sama sebangsa, dan bahkan yang kita sesama insan manusia, kita bersatu di dalam ini untuk merawat rumah kita bersama. Nah, makanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri Islam memandangnya sebagai suatu semboyan yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam bisa mensupport secara tidak langsung semboyan itu sendiri, yakni persatuan. Nah, maka ketika kita sebagai umat muslim dalam konteks ukhuwah persaudaraan, dalam konteks muamalah sosial kemasyarakatan, dalam konteks bernegara dan berbangsa bertanah air, kita diwajibkan untuk saling membantu, saling mensupport tanpa memandang agama, ras, suku, bangsa, bahasa, budaya, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Selagi dia sesama manusia, apalagi dalam satu tanah air yang sama, kita wajib untuk membantunya. Akan tetapi, di dalam hal akidah, ibadat, ubudiyah, ritual, seremonial, formal, dalam hal konsep ketuhanan, dalam hal konsep keyakinan agama, kepercayaan yang dianut, maka kita tidak boleh saling ganggu satu sama lain, termasuk tidak boleh mencampur adukkan satu sama lain. Maka esensi spiritualitas dan esensi sakralitas dari masing-masing agama itu dapat terjaga. Ketika Islam sebagai umat muslim, dia beribadah, dia berkeyakinan sesuai keyakinannya, maka umat yang di luar itu dilarang untuk ikut di dalam ibadat umat muslim yang ada. Karena itu hanya sakralitas dan spiritualitas umat muslim itu sendiri. Pun begitu, ketika ada umat di luar muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan, umat muslim juga dilarang untuk ikut mencampuri ibadat, ubudiyah, ritual yang sifatnya sakralitas di agama masing-masing itu tadi. Karena itu akan mengurangi esensi sakralitas dan spiritualitas dari masing-masing agama itu tadi. Nah, jadi ketika dalam hal konteksnya ketuhanan, konteksnya akidah, konteksnya ibadah, kenapa kita dilarang untuk saling mencampuri ataupun saling mengikuti satu sama lain? Karena esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing itu akan tidak sakral dan tidak spiritual lagi ketika dicampuri dengan pemahaman yang lain. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu baik dan bagus ketika kita saling menghargai, tidak mengganggu satu sama lain, tidak mencampuri satu sama lain, seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah mengganggu satu sama lain, melakukan teror satu sama lain, ataupun mencampur adukkan, ataupun mengikuti satu sama lain, maka esensi sakralitas itu sudah tidak ada. Dan bahkan esensi kebinekaan itu sendiri yang dirusak ataupun tidak diendahkan, seperti itu. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersatu dalam sosial kemasyarakatan, kita bersatu di dalam kebersamaan, keberagamaan, keberagaman dan kehidupan kita, tetapi kita tetap wajib untuk saling menghargai akidah, keyakinan, ibadah satu sama lain dengan tidak mengganggu dan tidak melakukan teror satu sama lain, juga tidak saling mengikuti satu sama lain untuk menjaga esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan pemahaman terkait materi yang kami berikan pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk kita semua serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Mungkin ini saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran dan bisa kita amalkan. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Pada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami ucapkan terima kasih para pendengar yang sudah mendengar dan menyimak kajian pada pekan kali ini. Dan kami mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, tidak baik pada perkataan maupun pada perbuatan ataupun pada isi. Dan kepada Allah yang mohon ampun dengan mengucap astagfirullahaladzim. Syukran jazakumullah sanal jazak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa. Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.